0: tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan Ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram, atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekrap. Mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekrap di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3. Terima kasih.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya, Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dari PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dana Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan agen informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut untuk menemani kebersamaan kita pagi ini dengan kabar Aceh, sesaat lagi akan hadir.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI Skorwil 17 Aceh. Untuk pagi ini kembali Kabar Aceh hadir menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Mengawali jumpa kita untuk Kabar Aceh, apakah kita sudah tersambung nih Bang sama prakirawan BMKG Aceh-nya?
1: Belum ya.
0: Belum ya.
1: Mungkin boleh disapa dulu rekan-rekan.
0: Oke, baik. Mengawali jumpa kita normal sapa dulu untuk rekan-rekan kami dari Sabang, ada Kak Nadia, ada Bang Karno dari Melabu, Kak Yuna juga dari Loksmawe, dan Bang Rizky Nugraha dari SP Singkil, serta Bang Dimas di Banda Aceh. Oke, sambil menanti sambungan kita bersama BMKG Aceh, Nur mau sapa dulu dari Sabang, boleh ya Kak Nadia? Gimana kabar Kak Nadia? Ya,
2: kabarnya baik Kak Nur, gimana kabarnya?
0: Baik juga Alhamdulillah. Kabar Sabang gimana nih cuacanya untuk hari ini Kak?
2: Cuacanya pagi ini masih cerah berawan nih Kak Nur ya. Belum okay. Begitu panas nih cuacanya.
0: Oh, nanti siang baru mulai panas Kak?
2: Iya, beberapa hari belakangan ini seperti itu Kak Nur, siangnya udah mulai terik ya.
0: Oke, siap. Langsung aja mungkin ya dari Sabang ada informasi apa nih Kak Nadia sambil menanti sambungan kita bersama BMKG.
2: Baik, terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Kolonel 17 yang bertugas di Depart 1 ini ya. Untuk edisi hari ini kami 9 Juli 2026 dari Kota Sabang, ada informasi mengenai dua kapal Roro beroperasi penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Ceba 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Bertambahnya armada Roro membuat arus penumpang dan kendaraan kembali lancar serta mengurangi antrian di pelabuhan. Dan untuk satu informasi lagi ya, mengenai libur sekolah ya, dongkrak jumlah penumpang ke Sabang yang diprediksi nanti puncaknya pada 12 Juli. Arus penumpang dan kendaraan yang menggunakan kapal Roro maupun kapal cepat menuju Kota Sabang meningkat selama masa libur sekolah ini. Dinas Perhubungan Kota Sabang memperkirakan lonjakan arus penyeberangan kembali mencapai puncaknya pada 12 Juli 2026, sehari sebelum aktivitas sekolah dimulai. Usai ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang mengatakan peningkatan penumpang mulai terlihat sejak pertengahan Juni dan terus berlanjut hingga memasuki Juli. Menurutnya, tingginya mobilitas dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sabang serta warga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Data dari Dinas Perhubungan mencatat sepanjang Juni 2026 jumlah penumpang kapal Roro dan kapal cepat mencapai 99.040 orang, terdiri atas 49.087 penumpang tiba dan 49.953 penumpang berangkat. Pada periode yang sama, kendaraan roda 2 mencapai 11.940 unit, terdiri dari 5.849 unit tiba dan juga 6.091 unit berangkat. Memasuki awal Juli hingga awal Juli 2026, jumlah penumpang juga semakin bertambah, begitupun dengan volume kendaraan. Usai ini juga menjelaskan wisatawan yang datang ke Sabang didominasi masyarakat dari Kota Medan dan juga daerah sekitar. Di sisi lain, warga Sabang juga memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian ke Banda Aceh maupun daerah lain guna berlibur, berbelanja ataupun juga menyiapkan kebutuhan sekolah. Tentunya Dinas Perhubungan tetap menghimbau masyarakat yang akan menyeberang maupun berwisata di Sabang agar memastikan kendaraan dalam kondisi baik ataupun juga layak jalan, terutama sistem pengereman dan ban. Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintasi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Baik Kak Nur, itu dia informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Terima kasih Kak Nadia. Untuk BMKG gimana Bang Dimas, sudah? Oke. Okay.
1: Sudah.
0: Baik.
1: Alana Seta Azara Lubis.
0: Baik. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Ibu Nasyita. Silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Aceh nih untuk hari ini? Halo.
3: Halo.
0: Oh iya, silakan Ibu Nasyita untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
3: Iya, baik, terdengar, Bu?
0: Ya, terdengar.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiran cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan pada saat pagi hingga siang hari. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Gayalus, Tenggara, Timur, Utara, Lekseloi, dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
0: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri mungkin di beberapa wilayah pesisir Aceh seperti apa Ibu?
3: Iya, untuk tinggi gelombang wilayah pesisir tergolong cukup aman, terutama untuk wilayah penyeberangan Aceh, Banda Aceh Balohan, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian selatan Simelu, Aceh Besar Melabo, Aceh Barat Daya Simelu, dan utara Pidijaya Aceh Besar, karena diperkirakan tinggi gelombang wilayah perairan tersebut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu Bu.
0: Untuk pantauan titik panas nih, kemarin sempat cukup banyak sampai 100 titik panas, turun di 70-an, dan hari ini seperti apa untuk perkembangannya?
3: Ya, untuk hari ini alhamdulillah cukup menurun dari sebelumnya karena terpantau ada 33 titik panas di wilayah Provinsi Aceh sampai jam 7 pagi ini, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Subulsam, dan yang terakhir yaitu Simelu. Begitu Bu.
0: Untuk daerah yang bisa dibilang dikatakan rentan nih terhadap karhutlah dan perlu perhatian khusus, daerah mana saja ini Bu?
3: Iya, karena terpantau ada sekitar, tunggu Bu ya, ada 15 titik wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Subulsam juga terpantau ada 9 titik, mungkin wilayah 2 itu yang perlu sangat diperhatikan, begitu Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar dari informasi dari Sabang, kemudian bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita mau beralih untuk selanjutnya bersama rekan kita Bang Karno ya, dari Melabu. Oke, gimana kabarnya Bang Karno?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Melabu gimana kabarnya?
4: Melabu hari ini cerah berawan ya.
0: Oke, ada informasi apa saja dari Melabu? Tapi izin nih Bang Dimas, gimana konsepnya putar videonya nih Bang Dimas?
4: Iya.
0: Langsung putar aja atau gimana? Karena menurut informasi dari Melabu video. Atau ya, seperti apa nih fasilitasinya? Oke, langsung aja gitu ya. Oke, silakan Bang Karno.
4: Baik, ada satu informasi dari Melabu soal pasar tani roadshow. Diharapkan tekan inflasi dan dukung UMKM Aceh Barat, di mana pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan selengkapnya bersama reporter RRI Melabu, Abraham Syah, berikut ini.
5: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
6: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya, beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
5: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
4: Melalui kegiatan roadshow pasar tani ini diharapkan nanti bisa mendorong kemajuan UMKM serta dapat memperkenalkan berbagai produk olahan hasil pertanian dan produk-produk lokal sehingga semakin dikenal masyarakat dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Sementara itu pendengar dan pemirsa, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat soal peran taekwondo dalam membina generasi berprestasi di Aceh Barat di program Melabuh Menyapa. Tentunya akan kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kepala Bidang Perwasitan Pengcap Taekwondo Indonesia Aceh Barat, dan narasumber yang kedua adalah pelatih Melabuh Taekwondo Club. Jadi kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Kak Nur dari Melabuh.
0: Terima kasih Bang Karno untuk informasi dari Melabuh. Dari Melabuh kita bertransisi ke Singkil, boleh ya? Ada Bang Rizky Nugraha. Gimana kabar Bang Rizky?
7: Iya, kabar saya untuk pagi hari ini baik nih Kak.
0: Alhamdulillah. Untuk cuaca di Singkil seperti apa?
7: Cuaca di Singkil seperti yang diinfokan sebelumnya oleh BMKG, bahwasannya di Singkil ini cerah ya. Terpantau juga di luar matahari cukup panas ya menyinari di bumi Singkil ini gitu.
0: Baik, silakan informasi dari Singkil lainnya Bang Rizky.
7: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang puluhan nisan kuno ditemukan di Aceh Singkil. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah objek diduga cagar budaya atau OBJB di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan yang berlangsung pada Juni hingga Juli ini difokuskan pada penelusuran situs-situs makam kuno di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, dan juga Lai Soraya. Inventarisasi tersebut bertujuan mengidentifikasi dan juga melokalisasi situs, melakukan pendataan fisik serta deskripsi objek, sekaligus menjadi langkah awal perlindungan dan juga penyelamatan situs yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya. Penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yaitu ATLAL, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperbarui basis data dokumen dan situs objek diduga cagar budaya di Aceh Singkil. Ia juga menjelaskan hasil inventarisasi menemukan sedikitnya 8 lokasi situs di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, Kabupaten Aceh Singkil, hingga sungai Lai Soraya di Kota Tugu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan yang berada di Desa Tea Bumbung dan Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Selain itu, tim juga mendata 19 nisan di Desa Tanjung Mas dan Desa Serasa, Kecamatan Simpang Kanan. Menurut akal, aklar petani di Desa Serasa ditemukan satu situs objek diduga cagar budaya yang terdiri atas 18 nisan dengan bentuk dan ornamentasi yang beragam. Nisan-nisan tersebut berada di sekitar hingga seberang permukiman warga. Melalui ekspedisi tersebut, tim juga menginventarisasi 8 nisan kuno di Desa Lentol, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, dekat Jembatan Handel di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meria. Serta 2 situs lainnya berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria. Inventarisasi ini diharapkan menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan juga perlindungan warisan budaya di Aceh Singkil. Dan lebih memperkuat data cagar budaya yang dimiliki daerah tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Pak Kenok.
0: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan berlanjut ya ke Kak Yuna di Loksmawi. Kak Yuna, gimana kabar?
8: Halo Kakak.
0: Iya.
8: Semuanya, selamat pagi.
0: Pagi juga. Gimana kabarnya Kak? Sehat ya?
8: Luar biasa.
0: Masya Allah. Oke, bagaimana Loksmawi untuk pagi ini Kak?
8: Kalau cuacanya masih berawan ya. Semoga nggak hujan, karena kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa lebih cerah daripada kemarin.
0: Amin. Oke, silakan informasi-informasi apa nih dari Loksmawi, Kak?
8: Iya, salah satu informasinya sama dengan Melabuh tadi ya, ada pasar tani. Di sini juga ada pelaku UMKM yang sangat antusias sekali dalam menampilkan produk olahan dari coklat. Nah, tadi pagi kami hadirkan liputannya, masuk dalam fokus pagi kami. Beragam produk olahan dari coklat ternyata menjadi primadona juga dalam pasar tani kali ini. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan satu berita membanggakan dari Aceh Utara yang meraih peringkat pertama pelaporan SPM se-Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhasil menduduki peringkat pertama dalam pelaporan standar pelayanan minimal atau SPM se-Provinsi Aceh untuk triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri per 8 Juli kemarin, Aceh Utara meraih rata-rata tingkat keterisian data mencapai 95,40% dengan status tuntas pratama. Bupati Aceh Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampu SPM atas sinergi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Beliau menegaskan bahwa kedisiplinan dan kerjasama antar OPD ini menjadi kunci utama kesuksesan ini. Dan prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh lini pemerintahan di Aceh Utara untuk terus meningkatkan responsivitas administratif dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Itu dia berita dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Yuna. Dan langsung beralih ke Banda Aceh, ada Bang Dimas. Gimana kabar Bang Dimas?
9: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Oke, Banda Aceh seperti apa nih untuk pagi ini?
9: Cuacanya masih melo aja nih di Banda Aceh, belum begitu cerah seperti kemarin. Kemarin sempat pagi-pagi begini udah cerah aja mataharinya ya.
0: Oke.
9: Kalau di Banda Aceh, satu informasi saya sampaikan terkait Wali Kota Banda Aceh Eliza Sajudin Jamal mengingatkan seluruh pemilik hotel, penginapan dan rumah kos agar mematuhi aturan syariah Islam yang berlaku di Aceh. Eliza menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha yang terbukti berulang kali membiarkan pelanggaran syariah terjadi di tempat usahanya. Namun sebelum penindakan dilakukan, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi, teguran, dan pembinaan. Jika pelanggaran tetap terjadi, meski sudah diperingatkan, pemilik usaha dapat dikenai sanksi sesuai Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, mulai dari ukubat cambuk hingga pencabutan izin usahanya. Karena itu Wali Kota meminta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh segera menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh pelaku usaha perhotelan dan rumah kos agar memahami tanggung jawab mereka dalam mencegah pelanggaran syariat. Ini memang yang sedang sering sekali dibahas di kabupaten kota ya, karena banyak pelanggar syariat yang saat ini juga banyak dibahas di media sosial begitu. Itu saja informasi dari Banda Aceh, kembali ke Takengon bersama Nur Hasana.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Bang Dimas izin ya. Nur mau nanya nih, putar video tadi dari Takengon apa dari Banda ya?
9: Dari sana aja.
0: Dari sana langsung ya, bisa.
9: Ya, seperti Melabuh begitu juga.
0: Oke, kita coba ya. Baik, untuk ya. Takengon pagi ini alhamdulillah lebih cerah daripada beberapa hari sebelumnya untuk pagi ini, dan sepertinya cuaca juga bakal cukup hangat panas ya di wilayah Tengah Aceh. Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan prosesi proses gitu ya. pembongkaran pasar Impres Takengon, eksekusi lahan pasar Impres Takengon yang kemarin tuh

0: sengaja dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
1: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
0: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
2: Ya mohon maaf, sepertinya ini untuk videonya nggak tertampil ya, tapi setidaknya tadi untuk informasinya nanti Nur perlu pelatihan khusus nih untuk share video ke Zoom. Oke, baik. Ada informasi, satu informasi lagi. Jadi ini dikabarkan Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo ini memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Dan apresiasi tersebut diwujudkan dengan menyematkan rompi dan topi miliknya langsung kepada Syahrial saat meninjau lokasi. Dan Menteri Dodi sendiri menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman atau masyarakat atau pendengar ya yang mau ke wilayah Tengah Aceh itu harus menggunakan jalan alternatif, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam beberapa minggu kebelakang atau beberapa hari kebelakang. Saat ini sudah bisa dilalui walaupun memang tetap harus waspada ketika melintasi wilayah Enang-Enang tersebut. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh dan terima kasih untuk informasi dari rekan-rekan siar se-Aceh juga. Kita akan akhiri untuk kabar Aceh hari ini. Sampai jumpa dengan kabar Aceh untuk esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk kabar Aceh sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan lanjut ya untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya akan hadir. Tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit

mobil pemadam kebakaran damkar multifungsi Firehawk FWS-4000 langsung kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan bantuan berlangsung di halaman parkir Hotel Petrogayu Takengon saat Mendagri Tito melakukan kunjungan kerja ke wilayah Tengah melihat proses pemulihan pasca bencana di Benar Meriah dan Aceh Tengah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan kendaraan damkar multifungsi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan kebakaran, kebencanaan, dan pelayanan dasar lainnya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI selanjutnya. Selamat pagi.

0: Yeah. Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sefima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

0: saat ini juga kondisi sudah overload, jadi sisa hanya 5 hektar yang direkomendasikan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Takengon menyapa, menemani kebersamaan kita pendengar untuk pagi ini. Dan pendengar, untuk kabar dari Dataran Tinggi Gayo lainnya yang juga kembali akan kami sampaikan, kali ini berkaitan dengan jembatan Enang-Enang dipakai terbatas, alternatif jalan disiapkan. Ya, jadi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang diketahui akhirnya ya berkunjung ke lokasi jembatan Enang-Enang Benar Meriah setelah sebelumnya tertunda karena kesibukan di Jakarta. Dalam kunjungannya kemarin Rabu 8 Juli 2026, dia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki jembatan tersebut. Menurutnya jembatan saat ini hanya bisa digunakan secara terbatas untuk kendaraan roda 2, mobil penumpang, dan sebagian mobil barang. Pemerintah akan memperkuat bagian bawah jembatan dengan tiang sementara sambil menunggu pengerjaan lebih permanen oleh balai. Dan Dodi juga menyoroti kondisi sungai yang deras saat hujan berpotensi menggerus pondasi jembatan. Jadi dia juga berharap nih masyarakat tetap berhati-hati saat melintas. Selain itu, pemerintah bersama Bupati Benar Meriah juga telah sepakat memperlebar jalan kabupaten di kawasan Wirlah dan membangun dua jembatan tambahan sebagai jalur alternatif.
2: Bukan pilihan lagi bagi kami, tetapi satu kewajiban atau keharusan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, 37 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda, selamat pagi ya. Ya, karena cuacanya cerah sekali pendengar pagi ini, jadi berasa udah siang aja padahal masih jam 8:30 pagi. Tapi ya semoga cuaca yang cerah ini juga membuat pendengar semakin cerah, apalagi di hari Kamis. Ya, tapi tetap ya waspada nih, khususnya yang membuka lahan, yang sedang berada di kebun, jangan sampai lalai gitu, karena memang tingkat titik api yang cukup banyak nih di berbagai wilayah, walaupun di wilayah Tengah Aceh alhamdulillah untuk 2 hari ini menurut informasi nihil, tapi bukan berarti kita terlena gitu. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya, untuk kabar terkait dengan hadirnya Menteri PR ya, setidaknya Menteri PU Dodi Hanggodo yang langsung mengunjungi jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Kementerian Pekerjaan Umum PU sendiri berencana membangun jembatan shortcut di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah Aceh sebagai solusi pasca bencana. Ya, karena dengan adanya pembangunan ini, masyarakat akan memiliki 3 alternatif akses jalan menuju dataran tinggi Gayo Aceh Tengah Bener Meriah dan Gayo Luas via Jalan Takengon Biren. Menteri PU Dodi Hanggodo juga menyampaikan jembatan Enang-Enang lama tidak akan dirobohkan, melainkan diperkuat agar tetap aman dilalui kendaraan kecil. Sementara itu jembatan shortcut baru akan dibangun dengan kapasitas beban maksimum 30 ton sehingga dapat dilewati mobil angkutan barang. Selain itu, Kementerian PU juga tengah membangun jembatan di kawasan Werla, Kecamatan Pintu Rimegayo yang selama ini menjadi jalur alternatif masyarakat menuju Kabupaten Aceh Tengah. Jalan di kawasan tersebut diperlebar dari 4 meter menjadi 6 meter untuk memperlancar arus transportasi, dan dengan adanya 3 jalur alternatif, baik jembatan Enang-Enang lama, jembatan Werla, dan jembatan shortcut baru, pemerintah berharap mobilitas masyarakat dan distribusi barang menuju dataran tinggi Gayo dapat lebih lancar dan aman untuk kedepannya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat pagi. Ya, untuk pendengar, momentum selama bulan Muharram ini sendiri konon bisa menjadi momentum muhasabah dan memperbaiki kualitas kehidupan. Ya, hal ini disampaikan ya setidaknya oleh Tengku Profesor Dr. Zulkarnain MA dalam ceramah subuh di Masjid Agung Ruhamata Kengon Selasa pagi kemarin, dan Selasa pagi lalu ya, dalam tausiahnya Profesor Dr. Zulkarnain juga mengajak umat Islam untuk merenungkan berbagai peristiwa besar yang pernah terjadi pada bulan Muharram sebagai sumber pelajaran hidup. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, beliau juga mengajak umat Islam menjadikan Muharram sebagai awal perubahan menuju pribadi yang lebih bertakwa, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Dan dia juga berharap setiap muslim terus melakukan evaluasi diri agar kualitas iman, ibadah, dan akhlak semakin baik dari waktu ke waktu.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan cek fakta. Mendengar sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook ya, yang mengklaim Sela atau Mbak Lala, pengasuh Rafathar, anak dari Raffi Ahmad, diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN. Ya, unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Rustam pada Sabtu 4 Juli lalu. Unggahan tersebut memperlihatkan foto Mbak Lala mengenakan pakaian kasual sehari-hari, jaket broken white, ada baju bergaris, hijab abu-abu, dan tas selempang. Judulnya agak ini ya, jalur nepotisme Mbak Lala pengasuh anak Raffi Ahmad jadi wakil ketua BGN. Dan lantas benarkah Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional? Ya, jadi penelusuran tim cek fakta untuk memverifikasi klaim tersebut pertama-tama melakukan pencarian gambar terbalik reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut juga ditelusuri website resmi bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai wakil kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Ya, sampai saat ini dalam struktur susunan organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan wakil kepala BGN diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Dan melansir video pada akun Facebook ntvnews.id, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut juga menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024, Gingka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Jadi Kodari menegaskan seorang komisaris itu tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. Ya, jadi senada dengan hal tersebut, liputan6.com juga menuliskan perihal penunjukan Mbak Lala ya sebagai wakil kepala BGN. Dalam laporannya menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad Mbak Lala menjadi wakil kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Ya, faktanya Mbak Lala dengan nama asli Sela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan manapun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita

0: Vina. Dan pendengar, kesimpulannya ya, berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim bahwa Mbak Lala, pengasuh anak Raffi Ahmad, diangkat menjadi wakil kepala BGN adalah salah dan menyesatkan, false and misleading. Sampai saat ini, jabatan wakil kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Mbak Lala tidak pernah diangkat menjadi wakil kepala BGN dan masih aktif menjadi asisten keluarga Raffi Ahmad. Demikian untuk informasi Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: berbeda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk beberapa kabar informasi lainnya yang terus Nur akan sampaikan. Kali ini informasi berkaitan dengan ya 33 titik panas ya yang masih terpantau di berbagai wilayah Aceh, bisa dikatakan sih sedikit turun dari kemarin, setengah malah lebih ya. Kalau kemarin terpantau tuh 70-an titik panas di seluruh wilayah Aceh. Namun terpantau untuk 24 jam terakhir menurun menjadi 33 titik panas yang masih terpantau, dengan kepercayaan rendah 2 titik dan kepercayaan sedang 31 titik. Dan wilayah tengah Aceh alhamdulillah untuk 2 hari kebelakang tidak terpantau untuk titik panas. Dan tentunya masyarakat tetap masih dihimbau untuk waspada, setidaknya potensi karhutla yang masih bisa terjadi karena kondisi cuaca yang masih cukup terik untuk beberapa hari ini, mungkin untuk siang hari. Dan bahkan juga selain karhutla, tetap harus mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi lainnya, karena pada siang, sore ini ada potensi hujan yang masih bisa melanda wilayah tengah Aceh. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya untuk informasi-informasi cuaca, perkembangan cuaca, pendengar juga bisa pantau setidaknya melalui laman resmi BMKG ataupun juga media sosial BMKG itu sendiri. Untuk kebersamaan kita di musik dan informasi lainnya juga masih akan hadir dengan beragam pilihan lagu, informasi yang terus akan menemani kebersamaan kita. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Baik, pendengar masih di pilihan musik dan informasi yang hadir menemani kebersamaan kita. Sedikit informasi juga nih terkait dengan laga Piala Dunia 2026. Ya, jadi tentunya untuk laga tersebut ya sudah kita lalui setidaknya babak 16 besar dan akan masuk ke babak perempat final. Dan dimulai laga perempat final ini besok pagi ya di hari Jumat 10 Juli 2026. Harus rela bangun lebih dini setidaknya karena laganya itu dilaksanakan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Prancis versus Maroko sebagai laga pembuka perempat final. Dan pendengar juga bisa ingat gitu ya untuk laga di hari selanjutnya Sabtu 11 Juli itu pada pukul 2 dini hari antara Spanyol versus Belgia, kemudian pada hari Minggu 12 Juli 2026 berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Norwegia versus Inggris, dan sebagai laga penutupnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di hari yang sama hari Minggu, itu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Argentina dan Swiss untuk babak perempat final. Dan kemudian dari hasil setidaknya 8 grup ini yang akan bertanding di perempat final nanti akan melaju ke semifinal yang kemudian pada hari Rabu dan Kamis ya itu akan berlanjut, dan sambil menantikan juga nih untuk final yang diwacanakan akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 mendatang. Oke, semangat ya untuk Anda yang sudah punya jagoan-jagoan tersendiri untuk tim Piala Dunia 2026. Apakah ada yang masuk nih untuk jagoannya? Dan semoga hasilnya sih sesuai dengan harapan ya untuk jagoan-jagoan favoritnya. Oke, untuk lagu lainnya juga masih terus akan temani kita untuk pagi ini.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas kualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat selalu untuk pendengar dalam menjalani beragam aktivitas dan rutinitas. Semoga lancar untuk beragam kegiatan yang akan dilakukan. Dan pendengar, sudah di penghujung untuk tugas Nur temani Anda sejak subuh tadi. Dan sepertinya Nur juga akan langsung undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk rekan siar kami selanjutnya, pendengar, untuk kami sesi 2 ini ya, nanti ada rekan siar Fazri yang akan hadir menemani pendengar untuk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan.

0: mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Ya, mengawali jumpa kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, baru saja kita ikuti lagu Indonesia Raya. Dan di program Kita Indonesia edisi Kamis 9 Juli 2026, saat lagi kita akan ngobrol bareng Bang Fahru Riza, MIKOM, dosen prodi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Takengon. Topik kita adalah warung kopi, secangkir kopi berjuta cerita. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan saat lagi kita nantikan untuk dapat bergabung, terhubung bersama dengan narasumber kita di program Kita Indonesia hari ini.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Levo ragno, levo ragno.
1: Eli, liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di program kita Indonesia pagi ini nanti kita akan mengulas tentang warung kopi di Aceh ya. Ini sesuatu yang Indonesia banget dan Aceh sekali sepertinya ya. Sesuatu permasalahan bahkan semua diceritakan di warung kopi gitu ya. Dan juga warung kopi ini jadi tempat bercerita paling gimana ya, paling nyaman lah atau mungkin menjadi pilihan nomor satu di Aceh seperti itu ya, apapun masalahnya diceritakan di warung kopi. Nanti juga kita akan ulas mendengar bersama dengan narasumber kita pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan apa sih sebenarnya kenapa identik dengan warung kopi, kemudian apa yang menjadi bagian yang tak terpisahkan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Aceh dengan warung kopi. Tetaplah bersama kami pendengar, nanti kita akan ulas berkaitan dengan hal tersebut.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On, atau jelang siang ya, untuk saat ini di program kita Indonesia. Topiknya adalah warung kopi, secangkir kopi berjuta cerita, bersama dengan Bang Fahrur Riza MIKOM, dosen prodi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Takengon. Kita sapa, selamat siang, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ji.
2: Ya, ya baik, terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol ya, di RRI. Sama. Oke, baik, mudah-mudahan Abang dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini baik, tanpa mungkin berlama-lama kita buka dimahnya Bang, berkaitan dengan topik kita adalah Aceh itu kan khas dengan warung kopi ya Bang ya, apapun dibahas di warung kopi, masalah apapun ceritanya di warung kopi, curhat di warung kopi. Mungkin Abang sebagai dosen komunikasi di IAIN Takengon, seperti apa sebenarnya ketika mendengar warung kopi yang pertama kali terlintas mungkin di benak Abang sebagai akademisi dan juga mungkin sesuatu yang khas dengan Aceh, apa sih Bang?
3: Oke. Sebenarnya ya, warung kopi memang satu hal yang menarik ya untuk dikaji di Aceh dibandingkan dengan daerah lain. Kota-kota yang lain mungkin warung kopi nggak seperti di Aceh. Kita jarang melihat banyak warung kopi. Malah ada ucapan ya kota atau provinsi 1000 warung kopi.
2: Benar.
3: Karena saking banyaknya gitu. Tapi kan artinya bahwa sebenarnya itu sebuah dinamika masyarakat yang terkadang bagi orang luar menganggap hal yang biasa saja, tapi bagi orang Aceh itu bukan hal biasa gitu. Karena di warung kopi itu sebenarnya multi topik yang dibicarakan. Tidak hanya, kalau mungkin kalau di daerah luar orang berpikir warung kopi hanya untuk santai, hanya untuk cengkrama dan berbagai hal. Ternyata di Aceh tidak seperti itu. Warung kopi itu juga negosiasi di situ, politik di situ.
2: Benar.
3: Bahkan sampai negosiasi ekonomi juga di situ.
2: Ada
3: orang untuk deal proyek atau apapun itu terjadi di warung kopi. Jadi warung kopi di Aceh bukan hanya sekedar untuk santai, bukan hanya untuk sekedar nongkrong ngopi, tidak. Tapi ada proses face negotiation. Kalau dalam proses ilmu komunikasi itu ada face negotiation yang berlangsung di warung kopi. Jadi ada teori-teori sebenarnya itu, teori-teori sosial, teori komunikasi itu sangat terjadi di warung kopi.
2: Iya,
3: seperti itu.
2: Baik, artinya memang karena memang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh ini, memang karena sudah tradisi budaya dari orang terdahulu yang kalau minum kopi ya di warung kopi gitu ya Bang ya.
3: Iya, benar. Jadi memang budaya itu ya terus terjaga dengan warung kopi. Mungkin kalau dulu itu tidak terlalu banyak, sekarang begitu banyak warung kopi di mana-mana pun. Apalagi kita lihat misalnya kota-kota besar Banda Aceh ya.
2: Iya, Banda Aceh.
3: Itu warung kopi hampir dari satu jalan itu hampir puluhan warung kopi hanya dengan satu rute jalan saja gitu. Dan di sana kita melihat tidak hanya satu strata ekonomi. Mungkin kalau dulu orang berpikir bahwa warung kopi orang yang tidak punya kerjaan duduk warung kopi, kan seperti itu ya.
2: Iya, betul.
3: Komen negatifnya.
2: Iya, iya.
3: Sebenarnya tidak. Di warung kopi itu orang juga kerja gitu. Misalnya orang di situ dari kantor, kemudian ada proses negosiasi tertentu. Mereka janjian di warung kopi.
2: Betul.
3: Kemudian di warung kopi itu adalah prosesnya negosiasi untuk tugas legitimasi dari kantor mereka. Dealannya malah di warung kopi. Jadi kita tidak melihat di warung kopi itu hanya sekedar dealan 100.000, 200.000, tidak. Terkadang puluhan miliar itu dealnya di mana? Di warung kopi sebenarnya.
2: Iya, baik. Jadi emang warung kopi ini tempat sesuatu tempat yang paling nyaman untuk membahas semua permasalahan gitu ya, Bang ya?
3: Benar, benar, benar. Paling nyaman karena orang menganggap atau ya budaya kita ya, budaya kita di Aceh itu menganggap bahwa ya paling nyaman dan lepas itu orang kopi. Mungkin dari sisi psikologis juga ngaruh. Artinya kalau tadi misalnya nih proses negosiasi politik misalnya, kalau di kantor kesannya mungkin terkesan dengan formalitas yang ribet atau kesan dengan psikologis yang tertekan. Di warung kopi ternyata enggak gitu. Ternyata warung kopi itu kita bisa lebih lepas, tapi tujuan-tujuan kita tadi secara negosiasi tadi tercapai. Misalnya juga kita katakan juga proses politik misalnya ya, proses-proses kampanye. Kenapa ternyata yang lebih efektif itu di warung kopi sebenarnya sih? Dibandingkan dengan orang pasang spanduk yang begitu banyak, pasang banner begitu banyak, tapi itu nggak dibaca. Artinya itu orang hanya lewat, ya memantau sekilas. Tapi di warung kopi kita duduk, kemudian ketemu dari 2 orang jadi 4 orang, 4 orang jadi 8 orang, 8 orang 10 orang. Akhirnya proses negosiasi politik tadi tercapai di situ, kampanye tadi tercapai di situ, gitu. Jadi ada transaksi komunikasi lah yang terjalin secara lebih efektif di warung kopi. Walaupun secara pengalaman ya, saya sendiri juga ketika saya lagi studi di Pulau Jawa, saya melihat warung kopi atau kafe itu terkesan sangat eksklusif.
2: Okay,
3: itu hanya untuk orang tertentu, eksklusivitas ya. Hanya orang tertentu yang itu punya uang, mereka duduk di situ, mereka tidak bicarakan yang lain, tapi mereka hanya bicarakan untuk santai saja, paling tidak ya ke mahasiswa hanya mengerjakan tugas kuliah yang seperti itu. Tapi bagi mereka tabu ketika negosiasi-negosiasi tertentu yang misalnya terkait dengan project, terkait dengan job, terkait dengan bisnis, itu berlangsung oleh kopi. Jadi mereka itu satu hal yang tabu. Maka ada satu yang tanya ke saya pernah ke Aceh, lihat orang Aceh laki-laki itu warung kopi semua gitu. Tujuannya kan kesannya orang Aceh nggak ada kerja ya, katanya. Kesan negatif orang Aceh nggak kerja di kantor, jadi cuma warung kopi aja, cuma ngopi doang gitu. Terus mau makan apa, minum apa. Dan saya sampaikan sebenarnya kalau Bapak datang ke sana kemudian memantau, observasi secara lebih mendalam, lihat secara lebih jeli, mereka bukan hanya ngopi Pak, tapi mereka di sana sebenarnya itu adalah proses mereka bekerja gitu. Warung kopi itu mereka ketemu dengan orang, mereka juga negosiasi di situ, mereka juga kerja di situ, bahkan itu dianggap lebih efektif untuk proses tujuan mereka dicapai di warung kopi itu. Jadi jangan menghilangkan perspektif bahwa warung kopi di Aceh itu hanya sekedar nongkrong saja.
2: Iya, baik. Bahkan waktu pernah kita dengar dulu Teku Umar tuh, kalau saya tidak sahid besok pagi kita minum kopi gitu ya Bang ya, apa
3: temannya ya, betul kalau, ya. Iya, kalau saya besok pagi kita ngopi di Melabu atau saya sahid.
2: Berarti kan itu. Artinya kan sedikit banyak kan ke warung kopi gitu ya Bang ya.
3: Iya, berarti kan negosiasi perang pun ketika itu negosiasi perang dan strategi perang yang dibangun oleh Teku Umar dan proses itu ternyata semua juga berlangsung di warung kopi. Jadi kan strategi perang kan artinya kan di situ negosiasi politik Teku Umar dengan Belanda, bahkan negosiasi Teku Umar dengan masyarakat Aceh untuk strategi perangnya yang akan lakukan seperti apa. Ternyata warung kopi menjadi sentral dalam proses pertukaran pesan, pertukaran simbol, pertukaran interaksi antara manusia untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan di situ. Jadi tidak hanya melihat bahwa warung kopi itu hanya suatu hal ruang kosong yang itu hanya sekedar nongkrong, hura-hura dan yang lainnya.
2: Baik. Kemudian warung kopi di kita juga dinilai ya ramah di kantong lah Bang ya, warung kopi di Aceh ya.
3: Iya, untuk benar.
2: Kemudian sedikit nih Bang, kira-kira kalau dalam perspektif komunikasi, apa sih sebenarnya yang membuat percakapan di warung kopi itu terasa lebih cair dan terbuka dan mungkin lebih nyaman seperti yang sempat Abang singgung tadi?
3: Secara komunikasi kan kita melihat bahwa sebenarnya teori yang paling erat itu ya face negotiation theory ataupun teori interpersonal ya. Jadi interpersonal itu melihat bahwa bagaimana proses komunikasi itu langsung punya kepercayaan, kesetaraan yang sama. Intinya tadi kepercayaan, kesetaraan, kemudian juga melihat dari sisi kepercayaan dan juga yang lain dia melihat di sisi konteks yang sama. Yang paling penting di sini adalah ada proses kesetaraan dulu. Kesetaraan tadi. Kalau kita misalnya nih proses kita datang ke kantor, kemudian negosiasi di kantor, maka kan tamu dengan yang memiliki atau yang bekerja di kantor atau misalnya kita katakanlah pejabat di kantornya lah, pasti kan punya punya ruang atau punya gap kan, pemisah. Mm-hmm. Atau merasa bahwa oh, saya tamu, saya datang ke tempat orang, kemudian ke tempat orang yang punya kantor, kemudian ketika mereka bercakap, mereka berkomunikasi, mm-hmm, pasti ada gap yang membuat mereka tidak merasa setara.
2: Oh, betul, ya. Yeah.
3: Mm-hmm. Jadi secara komunikasi interpersonal terbangun di warung kopi itu berbeda. Jadi warung kopi tidak lagi terasa bahwa di sana, oh ini si bos, ini si bawahan, atau ini si pejabat. Kita merasa semuanya itu sama. Saya nggak, saya ngopi. Kemudian datang bupati atau gubernur ngopi juga di meja sebelah.
2: Yeah.
3: Kan bagi saya itu bukan bupati, itu orang ngopi juga sama
2: betul,
3: dengan saya kan.
2: Betul, betul.
3: Nah, ini loh yang membuat bahwa warung kopi itu menjadi pencapaian komunikasi interpersonal yang efektif secara kesetaraan gitu.
2: Ya, artinya
3: saya setara.
2: Oke. Okay. Ya. Baik. Artinya peran warung kopi di daerah kita masih sangat tinggi ya, Bang ya. Selain menjaga tradisi budaya, ternyata jadi tempat yang Abang sebutkan tadi untuk negosiasi, bahkan untuk ini seperti apa, Bang?
3: Ya, sebenarnya warung kopi itu masih sangat masih sangat dijaga di daerah kita itu, nah, tidak hanya sekedar untuk sekedar nongkrong saja. Misalnya nih, secara teori ruang publik kita lihat yang oleh George Habermas misalnya ya, warung kopi dianggap itu berfungsi sebagai tempat masyarakat berdiskusi mengenai isu politik, isu ekonomi maupun isu kesehari-harian. Jadi sebenarnya warung kopi itu bukan hanya untuk sekedar ngopi saja, tapi juga isu politik di situ, isu ekonomi di situ. Bahkan si Habermas tadi melihat bahwa ternyata di situ menjadi ruang untuk opini publik.
2: Iya betul.
3: Secara tidak langsung. Artinya di warung kopi, kita membicarakan satu isu tertentu, dan itu mengarahkan opini publik tertentu. Kita bisa tahu berbagai hal, kita bisa tahu berbagai informasi, itu warung kopi.
2: Iya.
3: Dan bahkan opini publik kan siapa warung kopi. Misalnya nih, di Kekengon sekarang misalnya ya, kemarin ada kejadian, ada satu momen itu ada proses penertiban yang ada di Pasar Impres ya.
2: Betul.
3: Itu kan mungkin bagi saya, misalnya nih, saya kan nggak tahu nih kejadian itu. Misalnya saya tinggal di Pasing itu, saya kan nggak tahu kan, gitu kejadian itu. Kemudian ketika saya duduk di satu warung kopi, ketemu teman, kemudian teman cerita, tahu apa ini? Nggak tahu. Tadi ada penertiban Pasar Impres itu udah nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ada pertukaran informasi yang kita tidak tahu sebelumnya, kita dapatkan di warung kopi.
2: Oke, sederhananya Bang, kalau kita nggak tahu mau tahu update informasi, datang aja ke warung kopi ya Bang ya.
3: Benar ya, itu yang paling penting itu. Mau nggak tahu apa yang terjadi sekarang, datang warung kopi. Mau tentang Messi atau Argentina kan
2: dianggap
3: itu. Ya, dan pada dunia dan atau apapun itu, datang warung kopi. Diskusi warung kopi itu panjang, kita mau diskusi sampai 3 jam nggak terasa warung kopi itu. Walaupun dengan harga yang murah ya.
2: Iya betul.
3: Ya, dengan bahasa lain nggak, orang aja biasalah ngopi hanya 3.000 tapi duduknya sampai 5 jam, 6 jam.
2: Ya, oke. Okay. Mungkin itu dilakukan oleh mereka yang sudah selesai kerjaan kali Bang, untuk orang-orang yang butuh waktu
3: benar,
2: gitu ya. Tapi
3: benar,
2: untuk generasi muda ya jangan seperti itu ya Bang ya. Diatur waktunya mungkin ya.
3: Diatur waktunya. Tapi paling tidak kalau memang ada kerjaan warung kopi enggak masalah juga.
2: Okay,
3: misalnya ada
2: betul,
3: mahasiswa
2: betul,
3: kan ngerjain tugas, kemudian warung kopi sambilan dia ya buka internet, warung kopi dia ngerjain jurnal atau apapun ya. Itu sah-sah aja. Terkadang kan merasa lebih nyaman.
2: Betul, gitu. Betul.
3: Dan dengan ngerjain di kampus, mungkin merasa dengan ruang tertentu sama seperti di kota ya, kita enggak keluar di kota, merasa bahwa kita terbatas dengan kota itu. Ketika kita di warung kopi melihat orang yang banyak atau yang ramai, buka laptop kita ngerjain sesuatu, kita merasa plong ada di luar dari kota yang sebelumnya.
2: Oke, okay, gitu. Betul. Apalagi sekarang di era sekarang ini semua warung kopi dilengkapi dengan fasilitas wifi ya Bang ya, dan mungkin bisa
3: bekerja
2: di sana ya. Mungkin sedikit
3: benar,
2: Bang
3: benar.
2: Dari sisi karena Abang juga generasi anak muda nih, kalau kita lihat kan warung kopi di era digital dan anak muda seperti apa menurut Abang?
3: Warung kopi di era digital nowadays sebenarnya punya hal yang berbeda ya dari dengan yang sebelumnya ya, yang era-era mungkin sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah anak-anak muda sekarang itu atau Gen Z atau di bawahnya itu ya, memanfaatkan warung kopi itu benar-benar untuk sesuatu hal yang bermanfaat ya. Jadi jangan sampai orang memandang bahwa warung kopi itu hanya suatu hal yang sifatnya negatif. Misalnya nih ada juga sih, bukan kita nggak nafikan bahwa ada juga warung kopi hanya datang kemudian duduk, kemudian mungkin ya hanya sekedar nonton-nonton main game atau apapun mungkin yang yang kurang ya kurang produktif ada juga, tapi kan tidak ada salahnya warung kopi itu memanfaatkan untuk hal yang produktif. Akhirnya ya, ya anak-anak muda sekarang kan bisa memanfaatkan berbagai hal. Ya konten kreator juga bisa memanfaatkan warung kopi loh. Kenapa tidak?
2: Betul-betul
3: ya, bang. Ah, bahkan sekarang sudah mulai itu ada tren podcast di warung kopi.
2: Betul, gitu. Ya.
3: Nah, itu bisa saja kan. Jadi punya nuansa baru dan warung kopi itu menjadi tren, jadi tren trending baru, menjadi hal style baru bagi Gen Z, itu menjadi tempat mereka untuk ya apa ya, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dari diri mereka gitu.
2: Baik, baik, mungkin waktu juga yang membatasi kita nih bang. Sepertinya kalau ngobrol nanti mungkin ketika bang Fahru Riza di ada di daerah sini atau di dalam kita Kengon, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang gitu ya. Okay. Mungkin sebagai
3: closing ya. Kita ngobrol yang
2: itu ya. Oke, siap.
3: Jangan lupa. Kita ketemu warung kopi lagi nanti.
2: Siap. Mungkin sebagai closing bang, sedikit berkaitan topik kita warung kopi Aceh lah, secangkir kopi berjuta cerita, sebagai penutup dari abang, silakan.
3: Oke. Warung kopi berjuta cerita. Artinya bahwa di warung kopi tidak hanya orang hanya untuk sekedar bicara sesuatu, atau tidak hanya orang hanya untuk nongkrong, tapi warung kopi itu menjadi tempat transaksi komunikasi atau transaksional dan proses komunikasi yang berlangsung secara lebih efektif. Jadi manfaatkan warung kopi itu untuk hal yang positif dan jadikan warung kopi itu untuk mengembangkan diri kita dan ya kita jadikan sebagai pengembangan potensi yang ada dalam diri kita lah intinya seperti itu.
2: Ya. Baik, terima kasih Bang Fahru Riza sudah meluangkan waktu untuk berbincang di program kita Indonesia Pro 1 RRI Takengon. Terima kasih, mudah-mudahan Abang sehat selalu. Dan sampai ketemu nanti di Takengon. Terima kasih Bang, kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian pendengar obrolan kita Indonesia bersama dengan Bang Fahru Riza, MIKOM, dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Takengon, berkaitan dengan warung kopi, secangkir kopi berjuta cerita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menambah referensi pengetahuan kita berkaitan dengan kondisi warung kopi terkini di Aceh. Kita lanjutkan dengan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terkini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI, tanya saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor

0: slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2000.

Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: mendulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual Recurve Man, individual Recurve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final Recurve Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia siang ini masih terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 12 nanti.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrnrri.co.id untuk siang ini ya. Pendengar, berkaitan dengan informasi terkini. Ya, KPK BPJS Kesehatan perkuat sinergi cegah korupsi dan PRAUD JKN. Dari laman KBRN diberitakan, pendengar, untuk saat ini Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dan BPJS Kesehatan memperkuat sinergi guna mewujudkan tata kelola pembiayaan jaminan kesehatan nasional yang akuntabel. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kerjasama menghasilkan perbaikan melalui tindak lanjut kajian klaim fiktif dan PRAUD. Pertemuan membahas penguatan integritas, pencegahan korupsi, mitigasi PRAUD, serta keberlanjutan kerjasama yang telah terjalin sejak 2019. Informasi lengkap mengenai hal tersebut, pendengar, dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Live for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. 53 menit telah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Satu informasi tadi berkaitan dengan BPJS dan KPK kerjasama untuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran ya yang ada di BPJS Kesehatan. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM untuk menikmati rangkaian informasi dan hiburan yang terus hadir di hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Tengah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah Hilioga didampingi Wakil Bupati Muhsin Hasan serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Sekali lintas informasi, selamat siang.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no fire.

0: No Justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Rangkaian pilihan lagu pop Indonesia terus hadir sembari menanti untuk kita dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat Al-Quran dilanjutkan kumandang azan zuhur. Waktu zuhur kita hari ini pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan sambil menantikan untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.

Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Seperti biasa mendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti kabar Serloni.

0: dan Kabupaten Aceh Tengah. Bumbung Keronoyai juga ketat urun personil Polres, Kodim, Rumsat Pol PP Aceh Tengah. Tukang Simo Bungker Pei turunan membantu proses mengosongan kios rum bangunan. Iwan proses pembongkaran EAP sempat terjadi keadaan guru-guru urum Simo jual siarayone. Karena Simo juala menghalang-halangi petugas membongkari. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahi keberseruan.
1: Kabar selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Demu Urum Sahrial, inisiator Deni Enang-Enang. Selengkapi Sawahan Mahyani.
0: Menteri Luar Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian Demu Urum Sahrial Abadi, inisiator Jalan Nasional Enang-Enang, secara alang tulung berhasil mengumpulkan donasi dari masyarakat deliwi 1,8 miliar lebih. Pertemuan naik pendopo Bupati Yuslang Mane dihadiri Wakil Gubernur Aceh Padullah, Kepala Kaposwil Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi PRR Aceh Saprija CA, urung Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar. Lan kesempatan oya WP menyalahan berizin kusahria abadi urung masyarakat karena ngalang tulung menetahi deni enang-enang. Walau pengi tetahi ingetni kondisi enang-enang labil ileni, ini merah berpotensi longsor. Hari hasil pakat muruma struktur mitotora ikuatan urung Kementerian PU Kati Aman Iliwati Honda Rum Motor. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahi keberseruan.
1: Keber selanjutnya, pusat menosah motor damkar multifungsi FVS 4000 KIN Aceh Tengah. Selengkapi Sawahan Lisa Dana.
2: Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menosa sarang motor pemadam kebakaran multifungsi Fire Hawk PSW 4000 ku pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rabu mani waktu unggeh muta kingon. Bantuan oya diterima Bupati Haileogai dampingi Wakil Bupati Musi Nasar. Mendagri menyawahan bantuan KIN memperkuat kelayanan daerah khususnya wan penanggulangan kebakaran, kebencanaan, dan pelayanan masyarakat. Bupati Hayrioga menyawahan aspirasi ke pemerintah pusat atas bantuan oya menuruti kendaraan damkar multifungsi oya sangat mendukung penanganan keadaan darurat serta kebutuhan pelayanan KIN masyarakat Aceh Tengah. Lisa Dana RRI Takengon menyawahni keberseruan.
1: Produksi 4 juta ini kopi Arabica Gayo, tepati Gayo 3, siap disaluran. Kita ikuti keberselengkapi.
2: Bupati Hayrioga menentang lokasi penakaran ini kopi Arabica Gayo 3 ISMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kecamatan Pegasing, Selasa Selang Mane, urung tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Dinas Perkebunan Aceh. Peninjauan ibuatan KIN menengon progres produksi 4 juta ini kopi Arabica Gayo 3 si persiapan KIN pemulihan sektor perempusan pasca bencana di Aceh Tengah. Hayoga menyawahan kualitas ini ngejero nyesiap isuan setelah proses sertifikasi selesai ini ijadolan mulai bagian ku petani terdampak bencana di Agustus 2026. Lisa Dana RRI Takengon menyawahni keberseluni.
1: Biak sudere ngekami sawahan keberseluni hari RRI Takengon nantinan keberseluni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biar sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon. Jilupan program kabar seruni.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu dangdut sudah hadir menemani kebersamaan kita di siang ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut ya. Di 0821-0585-4676. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Dengan Nyaranto di Kamter.
0: Ranto di Kamter.
1: Ya, iya, Bang.
0: Kamter, Kamter.
1: Kampung Wisterjun.
0: Kampung Wisterjun. Pegasing ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, siap. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, baik. Abang gimana?
0: Sehat? Alhamdulillah, sehat juga nih, Bang Ranto. Oh,
1: udah makan, Bang?
0: Alhamdulillah, sudah, Bang.
1: Oh, kadang belum makan, makan dulu.
0: Makan dulu ya. Hmm. Gimana cuaca di Kamter?
1: Mendung-mendung, Bang. Tadi panas, ini mendung,
0: Bang. Oke, baik. Mau request lagu apa nih, Dangdut, Bang?
1: Mau request lagunya dari Vita Alfia ada, Bang?
0: Iya, Vita Alfia.
1: Ya.
0: Judulnya, Bang?
1: Vita Alfia, judulnya Pinjam 100.
0: Oke, Pinjam 100 ya.
1: Iya, Bang.
0: Itu aja?
1: Ya, salam-salamnya buat Abang. Semoga sehat selalu.
0: Oke,
1: terus,
0: baik.
1: Terus buatnya Bang Sultan, buatnya Bang Aramiko, buatnya Bang Herman.
0: Oke.
1: Buatnya buat siapa lagi ya? Buatnya Abah Patumba.
0: Uh-uh.
1: Terus buatnya Kak Ana. Terus yeah. Buatnya Abang, pokoknya buat semuanya lah, Bang.
0: Oke, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, berikutnya ada Mas Nawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Nawan di Bukit Kemuning Jagung Jagat, request lagu dari Rido Roma feat Sony Tuben. Judulnya Boleh Saja. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Ya baik, terima kasih Bang Nawan. Berikutnya ada Bang Mus di Sepang Balik, lagunya dari Jul Anggara, Relakan. Salamnya untuk Kiana, Fitri, Resti, Nova, Nadia, Nisa, Fiona, dan buat semua. Semoga sehat selalu. Jalanmu tidak akan tersesat selama kamu tahu arah kiblat. Baik, terima kasih Bang Mus.

0: Iya, berikutnya ada siapa lagi ya lo, Pro Dangdut?
1: Dangdut adalah kisah dangdut di mana-mana. Bang Fajri ya?
0: Iya, betul, Bang.
1: Oke, lama kali enggak muncul ini muncul nih, gimana kabarnya, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan oke. Bang siapa nih, Bang?
1: Bayu di sekarang balik.
0: Oke, Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu? Sudah lama tak bersua.
1: Alhamdulillah sehat-sehat berkat doa kita semua nih, Bang.
0: Oke, lagi sibuk apa nih, Bang Bayu?
1: Lagi istirahat nih, panas mendetak.
0: Oh, panas mendetak di. Baik, ada mau requestan lagu, Bang, siang ini?
1: Orang biasa aja, Bang, lagunya dari Joni Anggara.
0: Joni Anggara, orang biasa?
1: Iya, orangnya okay. Buat yang terjadi, moga sehat selalu lah, selam sehat pokoknya.
0: Siap.
1: Dan buat teman-teman RRI, sehat selalu juga, yang gak usah sebutkan satu-satu. Karena di acara kayak gini, biasanya banyak ngantri di belakang, gak usah selama. Ambil kita ngobrolnya, Bang.
0: Oke, baik, Bang.
1: Pokoknya dari Bayu, semua balik, salam sehat aja lah. Selamat siap. Selamat tugas, Bang Fajri.
0: Yuk.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Bang Bayu ya. Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Dengan Bang Puri di Pintu Rimba, Kecamatan Ketol.
0: Bang Puri, Pintu Rimba, Kecamatan Ketol. Apa kabarnya siang ini, Bang?
2: Sehat, Bang. Sehat, ya. Sehat, Bang. Sehat, ini, Bang.
0: Waduh, lagi musim tanam nih, ya?
2: Iya, Bang.
0: Banyak tanam cabai, Bang, ya?
2: Ada 5 gulung,
0: Wiss, 5 gulung luar biasa. Mudah-mudahan berhasil nanti ya. Harganya juga bagus.
2: Beri request lagu nih, Bang.
0: Silahkan.
2: Kerudung putih, Bang.
0: Kerudung putih, oke, siap. Nanti kita hadirkan, Bang.
2: Palen nama hei, Bang, Bang.
0: Biar Palen.
2: Oh, Palen nama hei,
0: Bang. Oke, Bohmi, kasih kita siapkan, Bang.
2: Salam-salam in Abang. Semoga semangat dan nguruhin Bang Simi-Mungi, Bang Kam.
0: Oke.
2: Aku BXJ, Bang.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bro di mana
1: Dangdut.
0: Ini?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dangdut ada di dataran Batu Berutunya.
0: Oke. Siap, kuno kabar, Kak.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah.
1: Nah bang, kuna kabari takengan.
0: Alhamdulillah, sehat, jero. Lumayan.
1: Lumayan. Ini tilampahan teh mudetak torak ini.
0: Mudetak ga?
1: Gerpuk haruan umat teh. Ati ngelali tuh ini mengedang dut juga.
0: Ya betul.
1: Sambil istirahat ngedang dut melon pakingan.
0: Ya. Mana lagu te dangdut te?
1: Lagu te anu deh nih. Anak gerali ya woy. Ari Oma Irama. Keramat sih bang.
0: Keramat ga? Bohmi kak?
1: Keramat. Salam-salam ku Bang Fajri ya.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu. Rompong-pong peyer. Kak Ana gimana ke?
0: Kak Ana
1: kelem.
0: Libur nampain.
1: Libur. Kadang kelem.
0: Libur nak Saudi napa ika?
1: Bosta, salamiku pemungi hari Sabang sampai Merauke. Kak Amoy namanya ke?
0: Gerilan.
1: Salam ku Kak Amoy terutama dan ku si Lensi hari Sabang sampai Merauke hari A sampai Z kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur ya. Di

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: FYI for Yay Info.
3: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
3: Mana sih?
4: Ah, biar itu aja gak bisa.
3: Gak ada.
4: Nih.
3: Itu kan bukan pink.
4: Oh, bukan ya?
3: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
3: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
5: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
3: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
4: Lah, itu.
3: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
2: FYI for Yay Info.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat siang ya untuk Anda di mana

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Ah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
3: FYI for Yay Info.

playlist di list lagu kita siang ini. Dan selamat siang ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Sudah 22 menit berlalu dari pukul 14 waktu.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. FYI for Yay Info.
3: Wis mantep.
4: Hey.
3: Ya.
4: Ah,
3: latihan band yuk.
4: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
3: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
4: Tadi dulu sebentar.
3: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
4: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
3: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
4: Boleh.
3: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
4: Wah, gitu tuh ternyata.
3: Tapi
4: gue gak jadi makan deh.
3: Loh.
4: Biarin aja, lapar terus.
3: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
4: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
3: Yeay.
1: FYI for Yay Info.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

request lagu Ona Sutra Barcelona. Ya, nanti juga sebagai penutup untuk kebersamaan kita di rangkaian Pro Dangdut hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang lagunya belum kami hadirkan secara keseluruhan. Silahkan bergabung kembali di jam yang sama esok hari pukul 13 lebih 15 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga lewat telepon untuk hari ini. Mudah-mudahan terhibur. Ada Roma Irama dengan Keramat dan juga Barcelona dari Ona Sutra sebagai penutup kebersamaan kita untuk siang ini. Ada rekan selfie nanti akan hadir dengan

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian sedari pukul 10 tadi Bang Fajri telah menemani ruang dengar Anda ya. Kini akan terus dilanjutkan bersama saya Budi yang tentunya akan menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Langit pun tahu sayang. Cukup terik ya suasana di siang hari ini pendengar. Jadi yang masih beraktivitas di siang hari ini tetap semangat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya walaupun cuaca sangat terik ya, dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini, di hari Kamis 9 Juli 2026. Nah, kita awali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lintas informasi Pro 1 Takengon.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan hasil pengamatan periode Rabu 8 Juli 2026 pukul 00.00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dan para pendaki diimbau untuk tetap mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh petugas pengamatan gunung api demi menjaga keselamatan. Berdasarkan laporan, kondisi cuaca di sekitar Gunung Burni Telong didominasi berawan hingga mendung. Angin bertiup lemah ke arah timur laut dan timur dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 24 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan visual, gunung tampak jelas hingga tertutup kabut tipis. Selama periode pengamatan tidak teramati adanya asap yang keluar dari kawah. Meskipun aktivitas gunung masih berada pada level 2 atau waspada, masyarakat dan wisatawan diminta untuk tidak mendekati kawasan Gunung Burni Telong dalam radius 2 km. Selain itu, pengunjung juga dihimbau tidak berada di area Fumarola maupun Solfatara, terutama saat kondisi cuaca mendung atau hujan karena berpotensi membahayakan keselamatan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan program Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang nantinya akan membahas terkait dengan tema di sore hari ini, yaitu ruang terbuka hijau. Nanti akan dipandu oleh host Binda Umar bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita

0: siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
1: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Baa, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
0: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
1: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
0: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
1: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
0: Yang berikutnya, Pak Kades, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
1: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran, dan dilakukan efisiensi anggaran sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baang.
0: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
1: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
0: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
0: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
1: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
0: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
1: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
0: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
1: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
0: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Belanda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asca Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT Wan Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT Wan Berseri yang berada di

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan

0: Saya Ramelia Buruh Sembiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri

jelas banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun memang

0: kita peroleh dari penjualan sampah kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Tertewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: Ananda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak, karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya, iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kitab yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserakan. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya, itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan. Artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: Khusus gitu.
6: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu, ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan program Beranda Estetika Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta yang tadi dipandu oleh host Binda Umar ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berkantor di RSUD Datu Bru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal, profesional, dan berkualitas Kamis pagi 9 Juli 2026. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar hingga kondisi sarana dan prasarana seperti keramik dan jaringan pipa-pipa. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat maupun aktivitas pelayanan di rumah sakit. Bupati menegaskan agar setiap pegawai melaksanakan tugas dengan tugas pokok ya dan juga fungsi atau tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, selanjutnya akan terus kami temani kebersamaan kita di sore hari ini dengan rangkaian informasi-informasi juga ya, hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Informasi kami selingi di sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Presiden Prabowo mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Nah, lebih lanjut Presiden Prabowo juga mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh 3 hal. Yaitu pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Terakhir adalah memampukan negara memiliki sumber air. Nah, Presiden Prabowo juga bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Adapun dasar hukum pelaksanaan mandatory biodiesel B50 adalah Peraturan Menteri ESDM, Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kemudian Keputusan Menteri ESDM Nomor 257 Tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
0: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
0: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
0: Ih.
2: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, walaupun memang kalau dibilang sore juga, tapi suasananya seperti masih siang ya. Karena cukup, bukan cukup lagi ya, sangat terik sekali cuaca di siang hari ini. Jadi intinya jangan sampai tergiur sama minuman-minuman yang dingin ya. Udah pasti kalau suasana kayak begini, kita tergiur dengan minuman-minuman yang dingin, itu nanti resikonya bakalan batuk. Karena masa transisi atau musim pancaroba seperti saat ini, walaupun cuaca panas, kita jangan sampai tergiur minum-minuman dingin. Ujung-ujungnya apa? Nanti malah jadi sakit tenggorokan, batuk, pilek, sampai demam ya. Jadi diusahakan ya, bolehlah, boleh minuman-minuman dingin, cuman jangan terlampau sering gitu ya. Hampir tiap hari minum dingin, jangan gitu ya. Nah, kita lanjut terus pendengar di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorpion Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur PD. Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Mena FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Luk Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mujair FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten PD pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan, kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2: Potensinya itu memang salah satunya adalah masyarakat

0: besar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulyadia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Menurutnya seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk prestasi.
3: Menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka. Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
4: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
2: Pihaknya optimis dengan terus berlatih maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus Tingkat Nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Daerah Aceh teken perjanjian swakelola pembangunan 102 daerah di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
0: Dinas Pendidikan Daerah Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daerah tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daerah di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin SPDI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian swakelola ini dilakukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima bantuan.
5: Kenapa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swakelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk Dinas Pendidikan Daerah ini memang prosesnya adalah dengan swakelola. Kemudian manfaat dari swakelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daerah itu sendiri. Nah, jadi nantinya pimpinan daerah bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini.
0: Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daerah dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daerah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar 157 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daerah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daerah yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, bilik santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daerah Aceh berharap pembangunan prasarana daerah di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
1: Memasuki tahun ajaran baru, warga Banda Aceh berburu perlengkapan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan buku sekolah. Berikut laporan kontributor RRI, Safa Salsabila.
6: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai membadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan,

0: Kan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi.
1: Bukan ganti semua ya, karena naik kelas 3, bukan pindah sekolah, bukan ganti sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya budgetnya bisa disesuaikan.
0: Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru.
2: Kurang lebih pas satu bulan ini lah, tanggal 2 lah, sekolah baru, ajaran baru,
0: Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Lok Semawe. Berikut laporkan Muhammad Jafar.
1: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Semawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur, bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Lipat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
2: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana pasar tani Kota Lok Semawe. Terima kasih kepada segenap panitia pasar tani semuanya. Ini sudah mengikutkan saya hadir di acara iPhone yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini. Dia bengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak, lalu edukasi jadi minuman coklat murni. Ini sangat sangat ini sekali, Bu. Sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak. Ya,
1: Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
2: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya, semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian, yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
1: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
1: Bersama kami, Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Tahapan pemilihan kecil Pil Ciksung serentak 2026 di Kampung Pusung Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Ya, pemilihan kecil P2K Kampung Pusung Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pil Ciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Kampung Pusung Lok Semawe Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Kampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pil Ciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
4: Adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan, yaitu antara lain yang pertama menusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun, maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap untuk calon geci tahun 2026 di Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Sebagai dasar pelaksanaan Pilciksung di Kampung Pusung Lok Semawe, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
4: Para calon alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon keci yang mendaftarkan diri di Kampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pilciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusung Lok Semawe, bukan Kampung Pusung Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pilciksung serentak kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
2: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
1: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Raudah, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pers dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulau dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
4: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dari kesehatan juga kita membangun dari pemerintah. Dan tujuan kita hari ini yaitu ngapain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada pantauan terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam ingin kita. Maka di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi kita pulang biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
3: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak.

0: Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Benar Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benar Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hail Yoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kalanareh, Kecamatan Pegasin. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Hailin mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB Provinsi Aceh.
3: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
2: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendagri Tito serahkan bantuan satu unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan utara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan.
5: 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati masing-masing daerah di tangki, bisa juga untuk air minum, sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran. Ya, bertenaga sedap, ya, sampai dengan 3-4 bar. Jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran, dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
4: Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Kampung Imle, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Dian Hupritaria.
1: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT di Kampung Imle, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Padahal fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan sektor perikanan di Kota Sabang. Panglima Laut Lo Imle Hasbalah mengatakan keberadaan SKPT sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini terutama es, Pertamina ini ada pengorokan yang sudah dangkal. Ini sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPT ini. Harapan saya sebagai Panglima Laut di wilayah Imle untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imle, umumnya di Kota Sabang.
1: Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan, sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan, secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imle telah siap digunakan, namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3: Aktivitas pelabuhan perikanan Imle sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari kementerian.
1: Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: nisan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Solihin Barus.
1: Jadi Pak, ada pun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, mereka yang pemajuan kebudayaan.
2: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lae Cenendang, dan Lae Soraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam-makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil, guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs, kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi, serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FVK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026.
1: Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan kami adalah untuk mendata sebaran-sebaran misalkan kuno yang ada di sepanjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lae Cenendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasannya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai, dan kami banyak mendapat info dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam nisan, makam-makam dan nisan atau nisan-nisan kuno yang bentuknya itu juga Aceh, yang itulah nanti itulah kemudian kami coba inventarisir atau mendata. Nah, setelah pendataan ini, setelah inventarisir ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan-penyelamatan apa pun, dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak.
2: Akla menerangkan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Aceh Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2026, sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lae Cenendang Aceh Singkil dan Sungai Lae Soraya Sebelum Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bumbung dan Selo Aceh, Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Solihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI Sebelah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah baik pendengar, selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

waktu pertama kali dirilis lagu ini, sebetulnya saya sudah seneng banget sama lagunya Bang Ervan ini. Unung-unung ya, berempus jema, berempus kita ya kan, bedagang jema, bedagang kita ya kan, bemusik jema, bemusik kita, bedidong jema, bedidong kita. Jadi orang-orang yang gak punya prinsip ini, orang-orang yang selalu ikut-ikutan, mau ngapa-ngapain pokoknya ikut-ikutan aja. Jadi orang-orang yang gak punya jati diri, orang-orang yang gak punya prinsip, bisanya cuman ikut-ikutan aja. Jadi sampai sekarang, walaupun lagu ini udah 4 tahun ya, ini kalau gak salah lagu dirilis di 2022 kemarin, sampai sekarang saya masih sering dengerin ini ya. Jadi enggak, seneng aja gitu sama penggalan liriknya ya, unung-unung dari Bang Ervan ini. Jadi mencerminkan orang-orang yang gak punya jati diri, mencerminkan orang-orang yang gak punya prinsip, kerjaannya ikut-ikutan aja ya. Berempus jema, berempus kita. Begadang jema, begadang kita. Bedagang jema, bedagang kita ya. Bemusik jema, bemusik kita. Jadi ngapain sih, ngapain harus ikut-ikutan gitu. Coba jadi manusia yang punya prinsip gitu, jadi manusia yang punya jati diri gitu. Jangan kerjaan yang ngikut-ngikut aja ya. Jadi intinya itulah ya, penggalan lirik lagu dari Bang Ervan Cehkul, Unung-Unung ya. Makanya sampai sekarang saya masih sering dengerin, seneng aja gitu dengan penggalan lirik-lirik dari lagu Bang Ervan Cehkul. Nah, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, yang baru bergabung ya. Sudah mau jam 6 sore tapi suasana seperti jam 12 siang. Terik sekali suasana di sore hari ini ya. Ya itu tadi yang sempat saya sampaikan, kalau suasana atau cuaca lagi kayak gini jangan kebanyakan minum es. Musim transisi seperti saat ini bahaya kebanyakan minum es. Musim pancaroba, musim transisi, nanti ujung-ujungnya apa? Kalau kebanyakan minum es, ujung-ujungnya tenggorokan gak enak, batuk, pilek, flu, demam, dan lain sebagainya ya. Boleh minum es, cuman jangan terlalu sering, apalagi cuacanya lagi kayak gini kan. Ujung-ujungnya nanti apa? Demam, badan kita ujung-ujungnya sakit kalau keseringan minum es. Banyak-banyakin minum-minum yang hangat aja. Minum-minum yang ya enggak usah dingin, enggak usah panas, sedang-sedang saja gitu ya. Kita lanjut terus di sore hari ini pendengar di program Harmoni Senja, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beredar video di media sosial Facebook terkait Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi ini mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun ya. Namun faktanya pendengar terkait dengan informasi dan klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, ini setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan pensiunan tahun 2026. Nah, ini saat dicermati lebih lanjut, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo Hadi yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Dan juga cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Nah, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Mensesnek Prasetyo Hadi tersebut mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan ini terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Jadi kesimpulannya terkait dengan Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan program bantuan untuk pensiunan adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan ya. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: yang baju lagi ini.
1: Bisa kan? Selesai.
0: Oke. Oh, ini arah hadiah bulan ini. Siapa bupatinya? Pak Bupati sudah berkomitmen untuk mengayomi semua rakyat di Kayudos, walaupun dari kubu yang manapun. Cocok? Ketika di Kerja ada satu slogan rempah, rempah susu. Tepuk tangan buat Pak Bupati.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan

pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kami selingi dengan informasi di sore hari ini. Ini terkait dengan Pelabuhan Sabang berpeluang menjadi pintu gerbang konektivitas maritim Indonesia dan juga India ya. Setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kerjasama pengembangan pelabuhan yang menghubungkan Sabang dengan Kepulauan Andaman Nikobar. Kesepakatan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Juli lalu. Menurut Presiden, peningkatan konektivitas menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan masyarakat sekaligus juga mendorong kerjasama ekonomi kedua negara. Pengembangan kedua pelabuhan itu diharapkan membuka jalur konektivitas laut yang lebih efektif antara Indonesia dan India. Letak geografis Sabang yang berada di ujung barat Indonesia dinilai strategis karena berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional dan juga relatif dekat dengan Kepulauan Andaman Nikobar. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, konektivitas maritim tersebut juga diproyeksikan memperkuat arus perdagangan, investasi, dan distribusi logistik antara kedua negara. Presiden Prabowo juga mengatakan penguatan hubungan antar masyarakat akan semakin mudah terwujud melalui peningkatan konektivitas yang didukung infrastruktur pelabuhan di kedua wilayah. Nah, tidak hanya sektor transportasi laut, Indonesia dan India juga menyepakati penguatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari politik, keamanan, ekonomi, energi, kesehatan,

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di sore hari ini.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti dilanjut oleh rekan Nur Hayati ya, yang tentunya akan terus menemani pendengar semua hingga malam hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Jangan lupa ada doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni.

0: HD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suradi Manambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
2: Bupati.
3: Dikit ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
1: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardi Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Andri Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah.

0: Belanda yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Jual beli CPO, selain CPO
2: sama Pam Kerno.
1: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
2: Pembelinya PT Bulina Bati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
4: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
2: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
4: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
2: Iya.
4: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
2: Iya.
4: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
2: Iya.
3: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
4: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
5: Oh, pasti lihat.
4: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
5: Waduh, lupa saya.
4: Lupa. Kalau faktur pajak?
5: Lupa juga namanya. Nanti siapa yang tanda tangan?
4: Faktur pajak, pajak itu siapa?
5: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
4: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
5: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu?
5: Tidak pernah ketemu.
4: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
5: Siapa?
4: Pak Handoko
5: Limaho? Nggak pernah.
4: Kalau Liu Raymond?
5: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu.
5: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
4: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
5: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
7: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
6: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
8: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
11: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
10: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
11: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
12: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
11: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
13: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
14: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
15: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
14: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
16: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
17: Apa Saibari?
16: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengo dimanapun Anda berada. Demikian ya, telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, untuk malam hari ini ya, bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini pendengar ya, akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda setelah yang satu ini.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya, selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar malam ini? Semoga Anda semua senantiasa sehat, bahagia, dan menikmati malam yang penuh ketenangan pendengar ya. Dan pendengar, terima kasih ya telah memilih Pro 1 RRI Takengon sebagai sahabat setia di penghujung hari Anda. Dan pendengar malam ini kita masih akan berbagi informasi ya, dan juga musik pilihan serta ruang interaktif bagi pendengar RRI Takengon. Dan pendengar, bertepatan dengan tanggal 9 Juli, Indonesia juga memperingati Hari Satelit Palapa, pendengar ya, sebuah momentum yang mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dalam menyatukan Nusantara. Semoga semangat untuk terus terhubung, berbagi informasi, dan mempercepat dan mempererat persaudaraan selalu hadir dalam kehidupan kita, pendengar. Ya, pendengar, mari kita nikmati malam ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan semangat untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Dan saya Tia akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan pendengar ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

muncul dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air Zam-Zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air Zam-Zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air Zam-Zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air Zam-Zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran atau damkar multifungsi Firehawks FWS-4000 langsung kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rabu 8 Juli 2026 pagi. Penyerahan bantuan berlangsung di halaman parkir Hotel Petrogayu Takengon saat Mendagri Tito melakukan kunjungan kerja ke wilayah Tengah melihat proses pemulihan pasca bencana di Bandar Meriah dan Aceh Tengah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan MSP serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan kendaraan damkar multifungsi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan kebakaran, kebencanaan, dan pelayanan dasar lainnya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhmah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

Ya baik mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Hilirisasi Secangkir Kopi Sejuta Peluang, produksi RRI Takengon.

0: Assalamualaikum. Wah, sore ini Takengo sejuk sekali ya. Eh, itu kan Ina Nadel. Ina Nadel, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Nur, sini lah duduk. Betulan nih, aku lagi ngopi nih, ada cemilan juga nih. Nang-nang nunggu anak.
0: Wah, kalau lihat Ina Nadel ngopi, jadinya aku ikut lapar juga. Untungnya udah ada kuenya nih ya.
1: Kopi tanpa cemilannya apa sih, kayak nggak lengkap.
2: Assalamualaikum. Wah, lengkap nih, boleh saya gabung?
0: Waalaikumsalam. Sini gabung terus, apa ke tanya-tanya. Mutia, kayaknya capek ya.
2: Iya nih kak, abis dari kampus, tugas akhir semester lagi banyak.
0: Jurusan apa emang?
2: Ekonomi kak.
1: Oh, pantes. Kalau ngobrol sama Mutia pasti cocok ditanya-tanya usaha. Kan nyambung sama jurusan ekonomi ya.
2: Hehehe, bukan usaha saja, tapi bagaimana usaha itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera.
0: Ngomong-ngomong usaha, sekarang kafe-kafe kopi di Takengon kan makin banyak ya.
1: Iya, kadang heran juga sih, kopinya kan sama. Sama-sama kopi gayu gitu kan. Cuman kenapa bisa sebagian murah, sebagian bisa puluhan ribu, itulah. Kenapa itu ya?
2: Nah, pernah kepikiran nggak kenapa bisa begitu, Kak?
1: Mungkin tempatnya kali ya bagus.
0: Atau karena gelasnya cantik. Hai.
2: Itu memang berpengaruh sih, Kak. Tapi yang paling penting adalah ada proses pengolahan dan pelayanan. Kopi tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, Kak.
1: Oh, biasanya sih kalau misalnya kami habis ngutip di kampung ya, udah langsung jual gelondong merah kayak gitu, jadi nggak diolah-olah pagi.
2: Itulah yang disebut menjual bahan baku, Kak.
0: Padahal kalau kita pikir-pikir ya, masih banyak proses sebelum akhirnya menjadi secangkir kopi yang kita minum sekarang loh.
2: Betul kak, disangrai, digiling, dikemas, dipasarkan, diseduh oleh barista, semua proses itu menambah nilai jualnya kak.
1: Berarti yang kita nikmatin keuntungannya dari kopi ini bukan cuma petani aja ya, banyak masyarakat lain bisa ini ya menikmati.
2: Iya kak, justru semakin banyak orang yang terlibat, ada yang membuat kemasan, ada yang mencetak label, ada yang menjadi fotografer produk, ada yang menjual secara online, ada yang membuka kedai, dan semua mendapatkan manfaatnya kak.
0: Kalau begitu, istilah hilirisasi memang sebenarnya sederhana ya?
2: Iya kak, sangat sederhana kak. Hilirisasi artinya hasil panen tidak berhenti sebagai bahan mentah kak, tetapi diolah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi kak.
1: Oh, jadi kepikiran selama ini kami selalu berharap harga kopi itu naik. Padahal mungkin kami juga bisa menaikkan harga kopi itu sendiri tanpa nunggu harga kopi dari toke ya.
2: Iya kak, nah itu dia kak. Harga memang dipengaruhi pasar kak, tapi nilai tambah bisa kita ciptakan sendiri.
0: Misalnya nih, Nen Adel, kalau di kampung tuh kan ada ibu-ibu tuh. Jadi kalau biasanya kayak cuman ngutip, ongkosan ngutip. Nah, coba deh buat kopi jadi kopi bubuk kemasan.
2: Atau membuat paket-paket olahan-olahan khas gayu.
0: Ya, kayak oleh-oleh lah gitu.
1: Ditambah lagi mungkin bisa ya dibungkusnya itu kita buat gambar kerawang gayu ya.
0: Nah, benar, itu jadi menarik ya, selain hasil kopi gayunya, bubuk kopi gayunya, tapi kemasannya juga punya motif khas gayu.
1: Nah, tengok tuh kak, belum diminum udah dipoto.
0: Ada
1: orang ekonomi nih ya.
0: Memang gitu sekarang. Kan memang kayak kita tadi, kayak aku misalnya pas kalian belum datang, aku foto dulu loh kopinya, karena kan gelasnya cantik, tampilan cantik gitu.
2: Nah, itu juga peluang kak, kemasan yang menarik membuat orang lain ingin membeli dan membagikan di media sosial.
0: Ajang promosi gratis sambil membantu pemilik usaha.
1: Memang sih anak muda sekarang kreatif ya, bisa dibuat konten dari kopi ini pun. Kalau kami dulu yang penting kopinya habis,
0: udah habis kutip bisa dijual, alhamdulillah udah dapet uang.
2: Sekarang bukan hanya menjual kopi, kita juga menjual cerita tentang petaninya, tentang alam Gayo, tentang budaya, tentang proses pengolahannya. Itulah yang membuat orang tertarik, Kak.
0: Berarti secangkir kopi bisa membawa nama Tanah Gayo kemana-mana ya?
2: Betul tuh, Kak. Makanya hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjaga identitas daerah.
1: Oh, kalau gitu anakku nanti jangan cuma disuruh jadi petani ya, atau cuma ngutip kopi, itu cuma berarti bisa juga belajar bisnis kopi, bagaimana bisa kopi ini diberkembang ya.
0: Iya, kenapa enggak?
2: Kenapa enggak? Petani kan tetap penting, tapi generasi muda juga bisa menjadi inovator, pengusaha, pemasaran, bahkan eksportir.
0: Yang penting semuanya saling mendukung. Petaninya kuat, UMKM berkembang, anak mudanya kreatif, pemerintah memberi pendampingan. Masyarakat akhirnya bangga memiliki, bahkan hingga memakai produk lokal.
1: Wah, kalau gitu saya jadi semangat nih. Nanti di kelompok PKK, aku mengusulkan belajar membuat kemasan kopi. Siapa tahu ya, bisa jadi usaha sama-sama.
2: Itu langkah awal yang bagus, Kak. Betul itu, Kak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
0: Dan yang paling penting nih, jangan pernah merasa kopi Gayo hanya layak dijual sebagai bahan mentah, kayak gelondong. Padahal harganya berapa coba? Kalau dijadikan kopi, jadikan minuman kayak gini kan lebih mahal ya. Karena kan kopi Gayo itu layak ya menjadi produk unggulan yang diolah, dikemas, dipasarkan, bahkan dikenal sebagai kebanggaan Indonesia.
1: Ya berarti ya semoga aja ya, semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari kopi Gayo ini, bukan hanya dijual gelondong aja, tapi bisa dikembangkan dari dibuat kopi bubuk, bungkusnya atau apapun kayak gitu.
2: Betul, Kak. Semoga semakin banyak anak muda yang mencintai kopi Gayo, bukan hanya meminumnya tetapi juga mengembangkan usahanya.
0: Terima kasih Nen Adel dan Mutia, ngobrol sore ini benar-benar bisa membuka wawasan kita kan. Semoga semakin banyak masyarakat Tanah Gayo yang terinspirasi untuk meningkatkan nilai hasil panennya melalui hilirisasi. Karena ketika kopi diolah di daerah sendiri, manfaatnya juga kembali pada masyarakat sendiri. Untuk kopi Gayo dari Tanah Gayo untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Secangkir Kopi Sejuta Peluang.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti mini drama ya, drama radio yang berjudul Secangkir Kopi Sejuta Harapan, produksi RRI Takengon. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena saat lagi akan ada dialog Dai Menjawab dengan tema pendidikan Islam sebagai pondasi karakter anak. Pendengar, bersama narasumber kita Bapak Tengku Syahria Putraga MPD. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga malam ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Dai Menjawab di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas tema yang penting pendengar ya, yaitu terkait pendidikan Islam sebagai pondasi karakter anak nih pendengar. Di tengah perkembangan teknologi, media sosial dan perubahan zaman yang begitu cepat, tantangan dalam mendidik anak juga semakin besar pendengar ya. Karena itu pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga membentuk akhlak, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Ya, pendengar, untuk membahas tema malam ini ya, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Takengon, Bapak Syahria Putraga, MPD, Kasih Pendidikan Madrasah atau Kasih Dikmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum Pak Syahria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya malam ini Pak?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk berhadir di studio kita tercinta ini.
1: Insyaallah.
0: Baik. Kita langsung saja ya Pak Syahria ya. Pak, ini menurut Bapak ini bagaimana ini Pak, pendidikan Islam sebagai pondasi karakter anak ini Pak?
1: Kalau kita kaji yang namanya pendidikan, mayoritas yang merupakan penganut ajaran agama Islam, letak dasar yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan saat hari ini, yang begitu perkembangan semakin pesat kaitannya dengan teknologi digital atau kita sebut dengan pembelajaran melalui coding atau AI, tentu ini merupakan salah satu tamparan mungkin kepada kita, khususnya bagi umat yang beragama Islam dan secara umumnya yang tidak kita mengenal antara agama satu dengan agama yang lain, maka salah satunya kita harus merujuk sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional. Tentu ini tidak terlepas dari sistem pembelajaran yang berbasis karakter. Kalau kita kaji di pasal 3 bahwa tujuan daripada pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar senantiasa bagaimana kita mampu mengarahkan didikan itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tentu yang memiliki akhlak yang mulia, yang kreatif, cakap, mandiri, serta mampu menjadikan warga negara yang bersifat demokratis dan bertanggung jawab. Sebenarnya kalau kita kaji isi daripada pasal 3 melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu, sistem pendidikan nasional itu sudah jelas. Hari ini kita memang dituntut bagaimana para peserta didik hari ini kita ingin terus menerus menggalakkan yang kita kenal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia secara umumnya, secara nasional, itu ada namanya keputusan Menteri Agama nomor 1503 kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta. Ini diinsersikan yang sebelumnya kita mengenal ada namanya kurikulum merdeka. Kita bukan mensubstitusi, bukan mengganti, tetapi menginsersikan kurikulum merdeka itu kepada kurikulum berbasis cinta. Begitulah pentingnya hari ini kita butuh bagaimana generasi harapan kita ke depan. Tentu kita harus lebih ketat menanamkan di antara empat dimensi. Empat dimensi dalam dunia pendidikan hari ini yang harus lebih ketat kita perhatikan, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, apalagi memang di tempatnya madrasah ataupun di sekolah, memang sudah disebut dengan sebagai lembaga pendidikan. Tentu dari empat dimensi yang untuk tujuannya tidak lain adalah sebagai peletakan fundamental, sebagai pondasi sesuai mungkin dengan judul ya, yang disampaikan kepada kami bahwa pendidikan agama itu sebagai pondasi dalam membangun jiwa kependidikan yang berbasis karakter.
0: Iya.
1: Nah, tentu yang pertama itu tidak terlepas daripada akidah dan tauhid. Ini sesuai dengan ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyriku billah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, jangan menserikatkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Orang yang memperserikatkan, mempersekutukan Allah itu ternyata itu perbuatan zalim yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat penanaman nilai-nilai tauhid inilah yang harus kita jadikan sebagai momen tujuan daripada proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam ruang belajar. Yang kita laksanakan maupun di luar ruang belajar sebatas lingkungan lembaga pendidikan. Maka ada di istilahnya kita memberikan empat dimensi. Ada namanya olah hati. Olah hati itu tentu tidak terlepas dengan etika dan spiritual. Etika itu adalah moral. Moral itu yang kita kedepankan. Moral. Intelektual itu juga harus selaras dengan etika. Intelektual itu kita butuh knowledge. Kita tidak terlepas dengan dunia hari ini disebut dengan AI. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena hari ini mau dia tingkat MI atau SD, mau tingkat MTS maupun SMP, mau tingkat MA maupun SMA, itu terkadang-kadang anak udah lebih mau dia bercurhat dengan AI. Nah, itulah pengaruh dampak digital hari ini. Pembelajaran berbasis digital tergantung kemampuan anak, bagaimana dia mampu mengolah melalui AI itu, mampu dia memfilter, mampu dia menelaah secara sistematis, ya, mendapatkan sebuah tujuan yang diharapkan oleh para peserta didik kita pada hari ini. Maka ini harus dibarengi dengan penanaman tauhid. Nah, mudah-mudahan dengan penanaman tauhid ini akan muncul namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau sudah akhlak itu mampu dia lakukan melalui penanaman tauhid, muncul akhlak, muncul moral, maka ini merupakan salah satu modal yang sangat kita harapkan hari ini. Banyak yang sudah magister, banyak yang sudah doktor, banyak yang sudah jadi profesor, namun terkadang-kadang nilai intelektualnya itu tidak selaras dengan etika, tidak selaras dengan spiritual. Punya intelektual tapi tidak selaras dengan spiritual. Ini yang bermasalah, ini yang berbahaya. Jadi hari ini kita dituntut bukan hanya kepada para didikan kita, generasi kita, tetapi kita sebagai pelaku pendidik, kita selaku yang memberikan arahan, bimbingan, tentu juga kita harus mengupgrade diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, maka sesuai dengan apa yang disampaikan surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, ternyata seorang pendidik itu diberikan dalam satu minggu itu, satu hari itu khusus mengupgrade dirinya sendiri.
0: Belajar gitu. Ya Pak ya?
1: Khusus. Dalam satu minggu itu satu hari. Bukan artinya libur. Tetap mengupgrade dirinya sendiri. Boleh jadi lewat kegiatan MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu kalau di tingkat SMA maupun di MTS. Kalau di tingkat MI atau RA garing TK itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Disinilah kita memanfaatkan waktu dalam satu minggu satu hari itu mengupgrade apa yang semestinya yang harus kita benahi. Karena moral anak hari ini sangat luar biasa, Bu. Sudah mau melawan, sudah mau menipu orang tuanya, menipu dirinya sendiri. Inilah zaman, zaman digital ini banyak pengaruh, banyak dampak yang semestinya ini sama-sama harus kita hadapi. Memang sudah zamannya. Maka butuh, sekali lagi kami sampaikan, penanaman nilai-nilai tauhid melalui oleh olah hati, yeah, etika dan spiritual, mm-hmm, melalui oleh olah pikir, literasi dan intelektual. Kita tidak cukup dengan beberapa literasi. Hari ini kita mungkin didikan kita ini banyak mengambil literasi lewat coding, lewat dunia digital hari ini, tetapi tidak cukup. Kita harus juga memberikan yang jelas, yang nyata, yang konkret di hadapan para didikan kita, maupun olah rasa itu kaitannya dengan estetika dan empati, punya nilai-nilai keindahan, punya nilai-nilai seni, punya nilai empati, punya rasa apa namanya itu, merasakan, punya rasa kemanusiaan, harmonis. Yang keempat ada namanya olahraga. Olahraga itu tentu ya kita juga harus mengedepankan, menanamkan nilai-nilai kesehatan terhadap fisik. Nah, jadi inilah yang salah satu yang harus kita lakukan dari fundamental para pendidik maupun anak didikan kita. Kita harus menanamkan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi manusia yang bersyukur. Jika kita kufur, maka akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini yang pertama, Bu. Ketika kita diingatkan oleh dalam sebuah hadis, khiyarukum ahasinukum akhbaka, yang artinya sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, itu yang kita kedepankan, yang kita butuhkan hari ini. Inilah sebenarnya disebut dengan pendidikan berbasis karakter. Kalau di kurikulum disebut dengan kurikulum berbasis cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama manusia, dan cinta terhadap ekoteologi. Dimanapun kita berada, butuh kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Dan yang keenam, cinta kepada negara dan bangsa. Inilah mungkin sekilas, Bu, kami sampaikan. Berarti itu yang kita butuhkan hari ini. Ini masih fundamental yang pertama. Yang kedua, seperti yang kami sampaikan, kaitannya dengan akidah. Akidah itu artinya menyangkut tatanan akhlak, sikap. Mudah-mudahan kalau antara tauhid dengan akidah ini seimbang, insya Allah apapun yang akan kita rencanakan, apapun yang kita harapkan, tujuan yang dicapai oleh pembelajaran kepada peserta didik tidak terlepas dari nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat Al-Quran maupun lewat sunnah daripada Rasulullah. Demikian, Bu, kira-kira.
0: Pak, ini kan sering kita dengar ya, kalau apa bahwa rumah itu adalah sekolah pertama ya bagi anak-anak gitu ya, Pak ya. Ini sebenarnya bagaimana ini, Pak, peran orang tua dalam pendidikan karakter ini menurut Islam itu seperti apa, Pak?
1: Makanya kami sampaikan ya, pendidikan karakter ini akan berhasil itu dimulai dari diri sendiri. Kalau di lingkungan keluarga itu katakan itu pendidikan yang bersifat non formal, itu pendidikan yang bersifat informal. Kalau non formal katakan itu pengaruh faktor lingkungan atau masyarakat. Kalau informal itu pengaruh yang terdapat di lingkungan keluarga. Boleh kategori informal maupun non formal. Masyarakat dan keluarga ini memang harus punya nilai-nilai sosial. Artinya apa? Kita selaku orang tua, mampukah kita membiasakan kepada anak, misal ba'da maghrib membiasakan membaca Al-Quran, ba'da maghrib mengajak anak-anak kita untuk belajar Iqra, belajar sedikitnya fikih, belajar bersama. Tentu ini harus dimulai dari seorang apa namanya pemimpin dalam rumah tangga, itulah seorang ayah, seorang ama, seorang bapak yang harus bertanggung jawab memberikan nilai-nilai karakter yang terbaik kepada anak buah hatinya, putra maupun putrinya. Demikian juga dengan istrinya. Itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap apa namanya tajkiyatun nufus kepada anak, untuk membersihkan jiwa kepada anak. Nah, karena itu merupakan apa namanya proses ilmu yang mungkin sangat mempengaruhi ketika dia ingin menimba ilmu di luar ruang lingkup keluarganya. Tapi kalau tatanan dalam keluarga ini cukup manajemennya bagus, seorang ayah selalu memberikan bimbingan yang terbaik, mengarahkan anaknya yang lebih terbaik, kerjasama dengan seorang istri yang lebih baik, insya Allah anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Okay. Maka tidak terlepas ibarat pepatah, Bu, ya, daun itu tidak akan jauh jatuh dari
0: pohonnya.
1: Kira-kira okay. Seperti itu. Itu sangat mempengaruhi itu. Walaupun disebut dengan pendidikan informal.
0: Informal. Oke. Okay. Biasanya ini, Pak, kalau di rumah itu biar anak-anak ini lebih mendengarkan nasihat-nasihat atau mengikuti orang tuanya, apa yang namanya, ketika seperti yang Bapak katakan tadi, entah itu ayahnya sholat atau ngaji gitu kan, lebih duluan mana gitu, Pak, untuk didengar anak-anak itu?
1: Kita berharap yang namanya seorang tua itu harus punya integritas. Antara perkataan dengan perbuatan itu selaras, sejalan. Ketika orang tua dia mengajak anaknya itu sholat, tentu orang tua itu yang terlebih dahulu melaksanakan ibadah sholat, mengajak. Boleh jadi katakanlah mungkin jauh dengan menasa, jauh dengan masjid, mengajak sholat berjamaah, mengajak sesekali mungkin membaca Al-Quran secara bersama, menceritakan mungkin sedikit tentang sejarah-sejarah Nabi kita terdahulu, bagaimana susahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dikatakan ulul azmi, dari lima nabi itu kenapa disebut dengan ulul azmi, mereka yang begitu tabah, yang begitu sabar sehingga Allah memberikan berbagai macam kekuatan berupa mukjizat kepada para nabi kita terdahulu. Tentu yang namanya orang tua itu harus punya, Bu, punya ilmu, tetap menjadi sebagai patokan kepada orang tua itu, jadi contoh. Literasi kita bukan hanya menyampaikan kepada peserta didik, kita juga hari ini butuh literasi. Harus introspeksi diri, muhasabah diri. Makanya orang tua pun harus mengupgrade diri, sekalipun orang tua itu bukan sebagai guru di pendidikan lembaga yang formal. Tetapi kita sendiri juga harus mengupgrade diri kita sendiri. Ya harus menilai apa kesalahan kita yang selama ini. Kenapa anak saya ini kok tiba-tiba berubah? Tidak istiqamah. Boleh jadi itu dipengaruhi oleh faktor ayahnya. Boleh jadi itu dipengaruhi oleh faktor ibunya. Maka perlu kita sendiri juga mengupgrade diri kita sendiri dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu tidak akan harmonis tanpa ada kerjasama antara suami dengan istri. Kalau kita kaji dengan ayat-ayat Allah, ternyata arahan bimbingan itu yang lebih banyak berperan adalah seorang ayah, bukan seorang ibu. Ismail peran seorang ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Luqman Hakim juga peran beliau kepada anaknya. Itu kan dari ayat 12 bahkan sampai 19 itu semua merupakan sebuah dedikasi yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Begitulah pentingnya peran seorang ayah terhadap anaknya.
0: Oke. Kalau di sekolah ini, Pak, ini bagaimana madrasah maupun sekolah gitu ya dapat memperkuat pendidikan karakter pada peserta didik, Pak?
1: Seperti yang kami sampaikan tadi, artinya guru hari ini tidak ada kita membedakan antara guru umum dengan guru agama. Tuntutan yang paling terdepan itu artinya bahwa guru agama itu tidak boleh mengatakan saya bukan sarjana agama. Yang namanya kita yang beragama Islam wajib memahami nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Baik dari sisi tauhid, baik dari sisi akhlak, maupun dari sisi tauladan, ketauladanan terhadap generasi kita. Artinya guru harus mampu mengajak kepada peserta didik ini membawa nilai-nilai yang agama, agamais istilahnya. Ada punya landasan-landasan dasar dalam menyampaikan materi, sedikitnya kita harus menyertai nilai-nilai agama. Sekalipun yang kita ajarkan itu adalah matematika, sekalipun yang kita ajarkan itu adalah kimia. Itu harapan kami, supaya karakter itu terbangun, Bu. Karakter itu terbangun, itulah disebut dengan pendidikan yang bersifat karakter. Makanya seperti yang kami sampaikan tadi, di Undang-Undang Nomor 20 2023 itu juga sudah tercantum di situ isi pasal 3 itu pendidikan yang berbasis karakter.
0: Iya. Oke.
1: Maka artinya kita guru umum wajib.
0: Wajib.
1: Tidak ada istilah mengatakan saya bukan guru agama. Bagaimana dengan guru agama yang tidak bisa umum? Maka guru agama ini yang lebih mengedepankan pembinaan karakter, karakternya. Seperti kami sampaikan, punya nilai spiritual, punya nilai intelektual, harus sejalan, harus searah.
0: Kalau nilai-nilai dasar, nilai akhlak apa itu Pak yang paling yang paling utama ditanamkan sejak dini itu nilai akhlak apa itu Pak?
1: Seperti yang kami sampaikan tadi, tauhid.
0: Tauhid.
1: Nilai ketauhid, keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Maka supaya hari ini mampu para remaja-remaja ini bau berpikir, siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya saya?
0: Iya.
1: Ini yang harus kita mengenalkan kepada generasi harapan kita. Ternyata kita ini semuanya adalah titipan daripada Allah. Kalau kita melepaskan ketentuan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka akibatnya kembali kepada kita. Maka mari kita ajak dengan beberapa ayat. Misal Fusilat ayat 46. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaha fa alaiha wa ma rabbuka bizallamilil abid. Barang siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Fahala, nilai ridho untuk dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Sebaliknya barang siapa yang murka terhadap Allah, barang siapa yang mau ingin berbuat maksiat, maka dosanya bukan untuk orang lain, iya, untuk diri kita sendiri. Dan Tuhanmu tidak akan pernah zalim terhadap umatnya. Maka nilai-nilai ini yang selalu senantiasa kita ajak kepada generasi harapan kita, supaya dia mampu mengenal dirinya, siapa sebenarnya saya. Kalau saya selalu berbuat dalam maksiat, maka akibatnya juga untuk diri kita sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi harapan kita, agar senantiasa siswa ini kita selalu untuk berbuat dalam kebaikan. Karena manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk masa depan dirinya sendiri.
0: Kalau di era digital saat ini Pak, ini apa Pak tantangan terbesar dalam membentuk karakter anak ini di tengah derasnya arus informasi seperti ini Pak?
1: Seperti yang kami sampaikan, tajikian tun nafs itu kan membersihkan jiwa. Makanya seperti yang kami sampaikan, kita harus kita giring dengan nilai-nilai spiritual. Mata kita hari ini boleh jadi ketika dia bangun tidur tidak ada lain pikirannya.
0: HP.
1: Parti buka HP. Sebelum matanya tertutup atau sebelum mengantuk, pasti yang dia perlihatkan itu tidak lain adalah Android-nya. Pasti HP itu tidak akan pernah terlepas dari pandangannya. Maka dengan tajkiyatun nafs, membersihkan jiwa ini, boleh jadi HP itu harus punya manajemen. Jangan kehidupan tiada hari selalu dengan HP. Memang berat tantangan ini Bu. Jangankan dulu orang anak kecil kita, jangankan dulu generasi kita, kita sendiri selaku orang tua terkadang-kadang sudah langka untuk berdiskusi, sudah langka untuk bermusyawarah. Kenapa? Karena sudah asik dengan handphonenya sendiri. Ayah asik dengan handphonenya sendiri. Seorang ibu asik dengan HP-nya sendiri. Ketawa sendiri, senyum sendiri. Anak juga seperti itu. Mau jadi apa keluarga kita ini?
0: Iya.
1: Ini kan tantangan.
0: Betul.
1: Tantangan bukan hanya untuk generasi kita. Kita sendiri jarang sudah berkomunikasi dengan istri, istri jarang berkomunikasi dengan suami. Asal sudah gabung di rumah, tidak lain HP. Maka manajemen HP ini kita yang harus memanage. Kita yang harus memanage, bukan orang lain. Tapi kalau ini mampu kita manage, maka marilah sedikitnya secara perlahan-lahan kita arahkanlah generasi harapan kita ke depan.
0: Yeah.
1: Artinya berikan batasan-batasan. Tidak kita berikan semacam kebebasan kepada anak-anak kita. Mm-hmm. Walaupun sulit, tetapi ini wajib menjadi tantangan buat kita.
0: Yeah.
1: Tidak boleh kita melepaskan, memberikan kebebasan kepada anak.
0: Mm-hmm.
1: Boleh jadi kita melihat jam ketika waktu malam, boleh jadi anak jam 12 itu belum tidur.
0: Iya, pantau.
1: Dipantau, anakku sudah tidur nak, coba buka bentar nak. Kalau dia masih ada respon,
0: ya.
1: Berarti dia belum tidur.
0: Iya.
1: Harus bu, itu memang tantangan.
0: Iya.
1: Tidak boleh kita menyepelekan hal yang semacam ini.
0: Betul.
1: Takut-takutnya bu. Yang namanya secara psikolog, masa-masa anak ini ada beberapa tahapan-tahapan atau disebut dengan puberitas. Nah, ini yang kita takutkan.
0: Yeah.
1: Ini yang kita takutkan. Maka perlu juga semacam pendampingan kepada anak-anak kita secara khusus. Berikan cara kita untuk lebih lembut kepada anak. Jangan dengan kekerasan, tapi dengan cara bagaimana anak itu transparan kepada kita, akrab dengan kita.
0: Betul.
1: Jangan dengan suara bentakan, berhentikan HP itu, udah jam sekian masih nonton HP.
0: Iya.
1: Nah, ini yang tidak menerima anak-anak kita.
0: Iya.
1: Maka oleh karena itu perlu sekali lagi kami ingatkan, kita butuh pendampingan, keseriusan kita kepada generasi kita. Tidak boleh kita menyepelekan. Itu yang paling penting, perlu kita pantau, perlu kita bicarakan kepada generasi kita, walaupun di enteran keluarga kita.
0: Okay.
1: Perlu.
0: Saat ini juga gadget menjadi bagian kehidupan anak-anak ini Pak ya, seperti yang kita katakan tadi. Dan ini bagaimana Pak pandangan Islam terhadap teknologi itu Pak?
1: Seperti yang saya sampaikan, yang namanya zaman digital ini, kalau kita tinggalkan tidak mungkin, memang sudah zamannya digital. Seperti kembali kami ingatkan, kita harus tetap memantau, mengingatkan, walaupun itu kebutuhan hari ini, tetapi bukan semerta-merta itu semuanya harus mengedepankan gadget. Tidak, tidak harus mengedepankan gadget. Contoh kecil, membaca Al-Quran. Boleh jadi ada kitab Al-Quran kita di rumah. Ambillah Al-Quran itu. Jangan harus melalui gadgetnya. Sekalipun dia punya aplikasi di HP-nya. Ambil Al-Quran. Tidak semerta-merta semuanya harus melalui gadget kita. Tidak. Yang kedua misalkan, bagaimana tata cara sholat yang benar. Boleh jadi kita memberikan bimbingan kepada anak kita. Praktek, nak, sholatmu bapak lihat rukuknya kayak kurang tepat nak. Coba dilihat nak. Nah, sepengetahuan bapak, cara rukuk yang benar itu seperti ini. Jangan kita mengedepankan di gadget.
0: Iya.
1: Jangan. Kita tetap harus memfilter. Itu disebut dengan literasi. Itu disebut dengan olah pikir, literasi dan intelektual.
0: Iya.
1: Intelektual, literasi ini tidak semerta-merta semuanya harus berbasis gadget. Tidak. Tidak semuanya harus berbasis kuning, IKI, tidak. Tetapi ada yang dibutuhkan, kita butuh secara langsung di hadapan anak.
0: Yeah.
1: Belajar misalkan mengaji, belajar ilmu tajwid. Kalau memang kita kaji gadget, kita nggak butuh lagi ustaz. Cukup dengan gadget. Tetapi hari ini masih butuh, Bu. Apakah model privat, dipanggil salah satu ustaz, misalkan ke rumah. Walaupun kita membayar, mungkin sedikit lebih nilainya, tetapi harapan kita anak mampu secara langsung dia mengetahui. Makanya seperti yang kami sampaikan tadi Bu, kalau tidak hati-hati, nasihat orang tua itu seolah-olah tidak lagi berarti kepada anak kita pada hari ini. Kenapa? Sekecil apapun persoalan yang dia hadapi, dia sudah mulai curhat dengan codingnya, dengan zaman digitalnya. Nah, ini yang harus tetap kita antisipasi, waspada, karena tidak semua literasi intelektual yang ada di gadget itu benar.
0: Betul.
1: Harus kita memfilter dengan referensi-referensi yang jelas, yang nyata di hadapan para generasi kita.
0: Oke, hari ya, artinya ini kita harus hadir seperti itu, Pak, ya, hadir ya kepada anak-anak kita.
1: Tetap.
0: Oke. Kalau sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat maupun pemerintah ini dalam menciptakan generasi yang berkarakter ini bagaimana, Pak?
1: Harus kerjasama.
0: Kerjasama.
1: Mulai daripada pemimpin. Kalau di Kabupaten Aceh Tengah, daripada bupatinya, wakil bupatinya, sekdanya, sampai terus eselon 2-nya, perkopindanya, kepala-kepala instansi dinas-dinas-dinasnya. Mm-mm. Bagaimana kita mampu membina pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, guru yang bertanggung jawab kepada anak didikannya, seorang ayah, seorang ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Maka masyarakat juga harus kerjasama menjaga dan bertanggung jawab kepada generasi harapannya di masyarakatnya. Maka ketika ilmu intelektualnya sudah mulai meningkat, maka harus disertai dengan nilai-nilai sosial. Tidak pernah terlepas. Jangan asik dengan gadget, asik dengan coding, seolah-olah anak ini tidak pernah lagi dia berteman dengan tetangganya, asik tidak dia berteman dengan gadgetnya. Bahaya, Bu.
0: Iya.
1: Maka ilmu aja yang semestinya yang harus kita miliki itu harus memberikan nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Kita butuh, Bu, masyarakat. Butuh. Hidup ini butuh kita interaksi sosial, tidak cukup. Jangan kita merasa hebat, merasa kaya, merasa segala-galanya, seolah-olah kita tidak butuh lagi bertetangga, tidak butuh lagi bermasyarakat. Itu salah fatal. Ini yang harus kita membangun kerjasama dari pemimpin yang tertinggi di kabupaten kota, dari bupati sampai reje kampung, sampai kepala rumah tangga, harus senantiasa sinergisitas. Kalau di pendidikan misalkan, di Kementerian Agama itu berkebutuhan kami diamanakan sementara sebagai kasih pendidikan madrasah. Kami harus mampu membangun kerjasama dengan capdin, cabang dinas, walaupun mereka apa namanya itu berkiblat ke tingkat provinsi, sedangkan dinas pendidikan itu bawahannya adalah tingkat SMP, SD maupun TK. Tetap kami harus membangun sinergisitas dengan kerjasama maupun di majelis pendidikan daerah, di MAG misalkan. Sekarang ini kan kalau di Kementerian Agama ada namanya masa ta'aruf murid madrasah, mata muda, berbagai macam, setiap terjadi perubahan ajaran baru, macam-macam aja sebutannya. Kalau di dinas itu ada namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, misalnya itu kan kurang lebih 1 minggu, Bu. Ini kita tidak lama lagi masuk, tanggal 13 hari Senin ini sudah mulai masuk. Libur yang begitu panjang kurang lebih sekitar 3 minggu, saya rasa sudah cukup, kan gitu. Mudah-mudahan di masa ta'aruf ini, disinilah kesempatan kita bagaimana kita membangun karakter anak ini ke depannya menjadi lebih baik. Nah, inilah kita mengenal pendidikan yang berkarakter, mengenal lingkungan yang berbasis ekoteologi. Ekoteologi itu kan bersih, Bu. Lingkungannya bersih, rapi, indah, pohon-pohonnya ya punya nilai-nilai kesehatan. Ini yang semestinya yang harus kita persiapkan di sekolah. Bukan hanya kualitas, tapi lingkungan juga harus kita jaga. Nilai-nilai asrinya, itu maksud kami. Nilai-nilai asrinya itu harus dapat.
0: Estetikanya, Pak.
1: Ada nilai seninya di situ, sehingga anak merasa betah, tidak kumuh dia di lingkungan sekolah. Apalagi posisi di kamar mandi, ini yang wajib Bapak dan Ibu kepala-kepala madrasah, khususnya kami di bawah lingkungan Kementerian Agama, jaga kebersihan kamar mandi ataupun toilet bagi siswa-siswi kita. Harus wajib, supaya anak ini nyaman ketika dia buang air kecil, ketika buang air besar nyaman. Jangan nanti dia membedakan dengan lingkungan yang ada di rumahnya ataupun di kampungnya. Tetapi ketika ini dalam keadaan berbasis ekoteologi, anak merasa lebih nyaman, lebih betah, Bu. Maka kita butuh pembelajaran lingkungan berbasis ekoteologi. Kebersihan itu harus. Sama seperti kita di rumah lah, Bu. Dapur kita bersih, rapi, di belakang rapi, ruang tengah rapi, ketika kita mau tidur rapi. Tapi coba, Bu, kalau
0: kacak-kacakan,
1: Bu, jiwa kita pun tidak tenang, bukan? Ini yang harus kita rubah, karakter itu yang harus kita rubah, sekalipun kita sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Padahal itu tidak boleh kita membiasakan yang tidak benar, tapi kita harus merubah supaya ada kenyamanan, ada keindahan, pemandangan-pemandangan yang lebih menyejukkan. Kira-kira seperti itulah gambaran yang kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini.
0: Kita di penghujung, tapi saya mau nanya satu nih, Pak.
1: Boleh.
0: Bagaimana ini kita menyikapi kalau ada anak yang mulai kecanduan media sosial kah, atau kecanduan gadget seperti itu gimana, Pak?
1: Itu kan semua orang tua hari ini merasakan, kami sendiri merasakan. Tentu ini kan kembali kepada kita, kepada orang tuanya, kembali kepada kita. Ketika anak sudah terlalu kecanduan, maka mari kita mengajak anak untuk keluar, bermain, bertamasa ke danau. Itu salah satu. Berarti kita harus menyempatkan waktu membersamai anak. Kita cari tempat-tempat yang indah, yang jauh pikirannya dengan gadget misalkan. Harus kita kembalikan suasana yang lebih indah itu ada pada diri kita sendiri, Bu. Itu salah satu. Kita mengajak misalkan jalan sore-sore misalkan tuh. Itu menghilangkan rasa kejenuhan, walaupun dia tidak akan pernah jenuh, tetapi kita berharap supaya mereka ini, anak-anak kita ini, supaya dia tahu, oh ternyata kalau saya terus menerus pandangan saya ke gadget, ternyata saya, otak saya ini sedikit agak bermasalah. Tapi ketika orang tua saya mengajak keliling, misalkan melihat situasi kondisi, entah di lingkungan sekitar, entah di lingkungan wilayah Kabupaten Aceh Tengah, kemanapun kita mengajak anak-anak itu, untuk ya mengajak supaya tidak kaku, tidak terus-menerus pandangannya dengan gadget. Itu salah satu cara, salah satu cara. Yang kedua, mungkin kalau kita tidak ada kesempatan mengajak membersamai kita, maka perlu kita semacam memantau. Sekalipun kita tidak di rumah, kita tetap memantau dengan memasang CCTV misalkan. Kita bisa memantau lewat HP dimanapun kita berada. Tetap kita ingatkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, walaupun di kamarnya nggak apa-apa, kita buat semacam CCTV. Di ruang tamu nggak apa-apa, untuk memantau keberadaan anak kita misalkan ketika di rumah. Karena banyak anak-anak kita pada hari ini, Bu, pulang sekolah katakan jam 3 itu gak keluar-keluar dari kamarnya, Bu. Bu, kita gak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Tidak keluar-keluar, bahkan tidak sholat, kita gak tahu. Maka salah satu untuk memantau generasi harapan kita itu lewat itu tadi, Bu. Lewat CCTV. Tetap kita harus mengingatkan, tidak boleh kita menganggap sepilih hal yang semacam ini, karena merusak tatanan jiwa anak, Bu. Kalau terus menerus dia sudah kecanduan dengan HP, itu cukup berbahaya. Cukup berbahaya sebenarnya, Bu. Bahayanya itu kita belum tahu. Maka hari ini banyak yang terjadi, orang yang main judi online, akhirnya masih usia 20 sudah bunuh diri, kan gitu. Macam-macam, mungkin banyak yang putus asa dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh kita berikan kebebasan. Tetap atas pantauan daripada orang tua yang paling utama. Dan guru, tetap kita harus saling kerjasama dengan orang tua, dengan atau wali. Dan juga kita harus kerjasama dengan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat kita. Ini merupakan salah satu cara, Bu, ya, salah satu cara untuk mengantisipasi generasi kita ke depan menjadi yang berakhlak mulia, itu harapannya.
0: Pak, mungkin bisa Bapak sampaikan closing statement dan sekaligus mungkin pesan Bapak kepada orang tua yang mungkin sibuk bekerja gitu ya, untuk tetap membentuk karakter anak, karakter Islami pada anak-anak, Pak.
1: Mungkin kami hanya beberapa kalimat sebagai penutup apa namanya, lewat program Dai Menjawab pada malam Jumat yang berkah ini. Yang pertama, ingatkan diri kita bahwa diri kita ini artinya tetap harus kokoh. Arti kokoh, kokoh dalam arti kata menjalin hubungan suami istri itu harus tetap kokoh, harus tetap kuat, tidak boleh pernah retak. Mungkin di media, di TikTok kita sering memfilosofkan dengan jari-jari, Bu, ya. Ya, Bu, ya, bahwa jari tengah ini adalah diri kita sendiri. Kita harus selalu merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan siapapun, itu pribadi kita. Sedangkan ketika jari-jari ini kita jalin, ibu jari ini artinya kita harus juga butuh, sekalipun tidak butuh selamanya, tapi kita tetap butuh yang namanya doa orang tua. Sedangkan jari telunjuk ini kita juga butuh doa daripada saudara-saudara kita.

0: Maka ini modal utama harus kokoh. Teman yang sejati, persahabatan yang sejati, kehidupan yang sejati tidak lain suami istri. Itu yakinkan, tanamkan. Orang tua tidak semerta-merta selamanya dia akan berada dengan kita. Anak-anak ketika dia sudah menikah, bukan semerta-merta anak itu menjadi sebuah harapan tumpuan dalam kehidupan. Dia sudah punya suami, dia sudah punya istri. Maka kekokohan dan kekuatan itu yang harus kita tanamkan yang lebih kuat dari sejak dini. Itulah hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri sudah menjadi sebuah kekokohan yang paling kuat, modal yang paling kuat, maka insya Allah apapun yang akan direncanakan, apapun yang akan diharapkan demi masa depan generasi kita, insya Allah akan mampu kita capai sesuai menurut kadar kemampuan kita. Karena yang paling setia pada hakikatnya tidak lain adalah amalan, amalan yang baik yang semestinya yang paling setia menemani kita. Apalagi ketika berada di alam kubur, semua akan tinggal, harta tinggal, kekayaan tinggal, istri kita tinggal, uang yang kita tabung di bank sekian ratusan juta, sekian miliar, semua tinggal. Bukan itu yang menemani kita yang paling setia, amalan. Maka janganlah kita memperhitungkan, teruslah menerus kita beramal dalam kebaikan, terutama sekali beramal kebaikan dalam keluarga, dalam tatanan, untuk membangun generasi harapan kita yang punya nilai etika dan punya nilai intelektual. Spiritual, intelektual, emosional harus searah dan sejalan. Ini yang menjadi sebuah harapan kami ke depan semua, orang-orang tua termasuk kami sendiri. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bangun kerjasama yang baik ke depannya, tidak saling sikut-menyikut, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, tetapi kita ingin lebih menyempurnakan masa depan generasi harapan kita yang lebih baik daripada hari ini. Ini yang menjadi sebuah harapan daripada Rasulullah yang selalu mengedepankan umatnya, umatnya sampai detik menghabiskan nyawanya. Ini yang harus kita ikuti daripada jejak daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin Bu closing statement kami singkat, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami sendiri dan bermanfaat kiranya kepada kita semua.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya baik pendengar, alhamdulillah ya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil pada malam hari ini. Dan kita memahami bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya mengajarkan untuk membaca Al-Quran, menjalankan ibadah gitu ya, tetapi juga membentuk pribadi untuk anak-anak kita ya, seperti jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan pendengar, karakter yang kuat tidak terbentuk dalam sehari, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, kasih sayang, dan kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, serta lingkungan pendengar. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syahria Putra GMPD atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat dibagikan untuk kita semua. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi para pendengar. Saya Nur Hati berserta kru yang bertugas pamit undur diri dari dialog Dai Menjawab malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: Ya, pendengar, untuk saat ini pukul 21 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu favorit Anda, boleh melalui line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, baik pendengar, akan kami hadirkan satu buah lagu di ruang dengar Anda. Dan siapkan lagu-lagu yang ingin Anda request, boleh melalui line telepon tadi ataupun melalui WhatsApp pendengar ya.
1: Sahabat, tahukah Anda, buah alpukat tidak hanya lezat, tetapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Yuk kita simak beberapa khasiatnya. Yang pertama, alpukat kaya akan lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Konsumsi alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kedua, alpukat mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Selain itu, serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, alpukat kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata. Jadi, rajin makan alpukat bisa membantu menjaga penglihatan Anda tetap tajam. Keempat, vitamin E dalam alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Bonusnya, kulit jadi lebih bercahaya secara alami. Nah, mulai sekarang, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus, atau dinikmati langsung. Tubuh sehat, hati pun senang.

0: 93 MHz Pro 1 RR Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, gimana nih pendengar? Sudah oke, sudah ada yang nelpon. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Selamat malam, Mbak Selvi.
0: Ya hati, Bang Joy. Halo? Ha? Dengan Halo? Yati nih?
1: Ini dengan Bayu di sekitar.
0: Oh, Bang Bayu. Sehat, Bang Bayu?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Selvinya mungkin lagi sehat kali, memang tugasnya kayaknya gak lumayan.
0: Gimana, Bang?
1: Mbak Selvinya kan sehat juga ini kan, karena suaranya kayaknya begitu enak gitu denger.
0: Yati dong, bukan selfie, Bang.
1: Tuh, Mbak Yati. Oh, maaf.
0: Gak apa-apa, Yati juga sering apa ketukar ya antara Bang Bayu sama Bang Joy.
1: Jangan ngopi, Mbak.
0: Gimana, Bang?
1: Udah ngopi.
0: Kebetulan sore tadi sebelum masuk dinas, udah ngopi duluan, Bang.
1: Kira kopinya jangan lupa biar gak ngantuk, biar bisa nemenin kami, kami bisa nemenin Mbak hingga selesai acara.
0: Oke, siap.
1: Oke. Fokus lagunya nih, ini aja, Mbak. Kau yang selalu kupuja-puja dari Ipang.
0: Oh, Ipang ya, kupuja-puja.
1: Salamnya buat Mbak Yati Sanu, sehat selalu, selamat tugas, jabar tanakan semua. Amin. Yang lagi nongkrong di RRI, semoga betah selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Bang Bayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Bang Bayu ya. Oke. Ya, sepertinya ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam juga, Kak Yati.
0: Oke, Kak Amoy.
1: Sudah tanda sekali suaranya ya.
0: Kalau Kak Amoy, tanda Yati.
1: Iya, ya.
0: Sehat, Kak Amoy?
1: Sehat, Kak Yati. Kak Yati gimana di sana?
0: Alhamdulillah.
1: Amin, ya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur nanti berjumpa lagi.
0: Amin. Gimana nih Kak Amoy? Sambilan jaga cucu kah malam nih?
1: Saya minta lagunya apa nih Kak Yati?
0: Ini lagu Malaysia nih Kak Amoy. Nanti di apa pukul 22 nanti ya, di jam jam 10 nanti itu budaya Melayu Kak Amoy.
1: Iya. Anu aja Kak Yati.
0: Apa tuh Kak?
1: Nirmala dari Siti Nurhalijah. Nurhalijah apa Nurhalijah?
0: Nurhaliza, Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhalijah, Nirmala. Nanti udah jam 10 nanti Kak Yati. Andra Respati ya. Perceraian.
0: Respati, perceraian. Oke. Ini tadi apa judulnya Kak Amoy? Nirmala.
1: Nirmala.
0: Oh iya, Nirmala bukan Nurmala ya.
1: Nir.
0: Oke, siap.
1: Siti Nurhalijah kan?
0: Siti Nurhaliza.
1: Dan sepuluh nanti Andra Respati Perceraian.
0: Oke, siap Kak Amoy.
1: Iya. Salam-salamnya untuk Kak Yati dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Yati.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan tak lupa pula PSI untuk karyawan dan karyawati kita. Dan untuk para penggemar-penggemar RRI dimanapun berada.
0: Amin. Terus.
1: Dan pendengar-pendengarnya juga. Orang terakhir sudah banyak kali pendengar-pendengar RRI PSI. Dan tak lupa pula dari Amerika Serikat sana. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke, Kak Eti.
0: Oke, siap.
1: Lanjut perjuangan Kak Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Kak Amoy sampai tuntas Kak Amoy ya.
1: Oke, Bos.
0: Oke, baik. Pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya seperti Bang Bayu dan Kak Amoy tadi pendengar ya. Iya, ini dia. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya. Kak Yati, kuno tebar sehat ke?
0: Alhamdulillah, sehat. Rumsahan ini bangga? Halo?
2: Halo?
0: Siapa nih ya? Lupa ya.
2: Mas Boy.
0: Oh iya, Mas Boy. Di kepala ya udah ingat perasaan, aduh siapa siapa gitu. Oke, okay, Mas Boy.
2: Alamat jarang masuk. Ya.
0: Gimana Mas Boy?
2: Jarang masuk bulan.
0: Sama Mas Boy ya. Kira-kira ya. Sekitar 2 minggu enggak ketemu kita Mas Boy ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Sehat Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kebunnya gimana Mas Boy? Kopinya?
2: Kebun. Kebun anu kemiri tawi.
0: Gimana Mas?
2: Anu panen kemiri.
0: Oh, panen kemiri. Oke, okay, siaplah. Mau dengerin apa lagu apa nih Mas Boy?
2: Karena Cinta deh, anu Kayati.
0: Apa Karena Cinta?
2: Iya.
0: Iya, Karena Cinta.
2: Salam-salamnya buat Kayati, semoga sehat selalu, panjang umur, memudah rezeki sekeluarga.
0: Amin.
2: Bunda Ana. Kak Selvi, Kak Nur. Bang Padri, Bang Budi, Bang Ari.
0: Iya.
2: Bang Cebro. Buat Kak semua pendengar RRI Kak ya.
0: Oke, siap Mas Boy.
2: Terima kasih Kak ya.
0: Oke, terima kasih kembali Mas Boy sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, langsung saja ya kami hadirkan lagu dan ya, bagi Anda yang ingin bergabung nanti pendengar ya setelah lagu ini pendengar.
3: Ano bule, dari mana iku yo? Kok kususue ram? Cemberut nih. Bule,
4: ubur-ubur ikan lele. Bule kaget lo le.
3: Oh, ano apa tau bule? Kok kesusue ram? Itu uang 100.000 kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
4: Ini lo le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
3: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
5: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya le.

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi lagu Nirmala ya, Siti Nurhaliza dan juga Kupuja-puja dari Ipang. Dan semoga dapat membersamai kita di malam hari ini sembari menemani apa ya, jam istirahat pendengar kali ya. Ya pendengar, Mak Selvi sudah bergabung ya melalui WhatsApp. Kita bacakan pesannya. Assalamualaikum Dek Yati, selamat malam. Waalaikumsalam Mak Selvi, selamat malam juga. Gimana kabarnya Mak Selvi? Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu, kata Mak Selvi ya. Oh ya Mak Selvi, lagunya malam ini apa ya, tadi Mak Selvi salah request ya. Gelas-gelas kaca. Oke, diperbarui. Mak Selvi, lagunya Terpaksa Aku Lakukan dari Sultan. Salam buat yang udah masuk, kata Mas Selvi ya, yaitu Bang Bayu, Kak Amoy, dan Mas Selvi kirim salam juga untuk Kak Apipah sekeluarga, Kak Sarah yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya pendengar. Semoga kita doakan bersama ya, semoga untuk Kak Sarah yang sedang apa kurang sehat ya, semoga lekas sembuh dan diberikan kesehatan sama Allah gitu ya. Dan untuk Mas Boy juga, Bang Joy, Bang Mus Simbal, selamat malam dan jangan lupa bahagia dan selalu sehat selalu semuanya. Salam berizin Dek Yati, berizin juga untuk Mas Selvi yang sudah bergabung. Jangan lupa ngopi biar jangan map-map. Jangan apa ini Mak, jangan ngantuk Mak ya. Oke, untuk Mak Selvi ditunggu lagunya dari Sultan, judulnya Terpaksa Aku Lakukan. Ya, pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya melalui line telepon, langsung saja di 0821-6585-4676. Kami tunggu 1 menit kali ya. Oke. Baik pendengar, ya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu Kak apa nih?
0: Ya, Kak Yanti. Oke, ini Bang
1: Yanti kan?
0: Iya betul, betul. Ini Bang Joy ya?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Malam ini
0: Ruang. Ya Allah, kenapalah aku ini asik Bang Joy aja perasaanku tadi suara
1: iya, Bang Bayu. Iya, artinya Kak Yanti rindu sama Bang Joy.
0: Apa itu?
1: Mungkin Kak Yanti rindu sama Bang Joy, ingat-ingat Bang Joy.
0: Iya kali ya, karena karena biasanya kan apa ya namanya ya, tamu pertama Yati kadang-kadang apa keseringan Bang Joy gitu kan.
1: Iya, mungkin waktu bel pertama tuh yang masuk Bang Joy kan gitu.
0: Betul. Apa sinyal jaringannya di tempat Bang Joy kencang itu. Jadi
1: terganggu atau ke...
0: Gimana Pak?
1: Terganggu.
0: Enggak, biasa kan kalau apa makanya Ti kadang-kadang tah suaranya agak mirip gitu, agak susah nandainya.
1: Oke, sehat loh Kang Irun. Bang Joy kan lain.
0: Kayak mana Bang?
1: Bang Joy kan lain suaranya.
0: Itulah pendengaran orang Bang.
1: Gak apa-apa, biasa sih. Sekian banyak nama suara kan gak mungkin bisa dihafal semua.
0: Betul. Lagian kayak Bang Amirun kadang-kadang nyambung, kadang-kadang lama gitu gak nyambung kan.
1: Gak masuk-masuk kayak Anti.
0: Kenapa
1: udah
0: ya?
1: Udah keburuan sama orang.
0: Kan
1: di bel-bel kan gak masuk. Udah berapa kali, udah 4 kali. Udah. Habis waktu.
0: Oh ya, terus kesenggol gitu jaringannya Bang ya. Masuk.
1: Iya.
0: Oke, yang sabar ya.
1: Jadi kan harap sabar kan, sabar aja. Ini kebetulan masuk.
0: Betul. Oke. Bang Amirun mau salam dulu kah atau request dulu nih Bang?
1: Ini lagu ini aja Kak Aisyah.
0: Aisyah, yang
1: judulnya Janji Manismu.
0: Oh Aisyah, Janji Manismu judulnya ya?
1: Iya.
0: Janji Manis, oke siap. Siapakah
1: yang berjanji? Udah salam-salamnya buat yang udah masuk, buat Kak Yati.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, itu aja.
0: Oke, siap.
1: Habis ini lagu apa lagi Kak?
0: Habis ini apa ya, lagu Melayu Bang?
1: Lagu Melayu, oh ya. Nanti, tak sambung lagi.
0: Oke, siap. Kami tunggu.
1: Oke, Kak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, Bang Amirun juga udah gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu ya. Supaya apa ya, lagunya keputar semua pendengar ya. Kebetulan juga enggak ada yang nyambung lagi kan. Dan mungkin di apa ya, di jam berikutnya kita masih terima line interaktif kok pendengar, dengan tema kita selanjutnya musik tradisional dan budaya Melayu. Dan pendengar, akan kami hadirkan juga ulasan-ulasan terkait adat Melayu pendengar ya. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Ya, baik pendengar, masih bersama saya Yati pendengar ya, dan alhamdulillah kita masih dapat kembali menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas salah satu tradisi Melayu yang hingga kini masih lestari dan syarat makna pendengar ya, yaitu tradisi tepung tawar. Tradisi ini bukan sekedar upacara adat pendengar, melainkan doa, harapan, dan simbol restu bagi seseorang yang memulai fase baru dalam kehidupannya. Di balik setiap butir beras, percikan air, dan dedaunan yang digunakan, tersimpan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selama kurang lebih ya, satu jam ke depan itu akan kita akan mengenal lebih dekat sejarah mungkin atau makna hingga filosofi tepung tawar pendengar ya, dan tentu saja akan ditemani alunan musik Melayu yang menjujukkan hati pendengar ya pendengar. Nantinya kita juga masih akan ada line interaktif pendengar ya, boleh request lagu Melayu gitu ya, dan juga akan kita selingi dengan ulasan-ulasan terkait apa itu tepung tawar pendengar. Ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, media pemersatu bangsa.

0: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, hujan deras, angin kencang, hingga sambaran petir. Musim pancaroba membawa berbagai bencana yang perlu kita waspada.
1: Puting beliung bisa merusak rumah dan melukai siapa saja yang tidak siap. Hujan deras berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Petir menyambar lebih sering. Jangan berteduh di bawah pohon saat hujan tiba.
0: Lindungi diri dan keluarga. Pastikan lingkungan aman, bersihkan saluran air, dan selalu pantau perkiraan cuaca. Musim pancaroba datang, saatnya kita lebih waspada.

Ya baik mendengar, apa itu tepuk tepung tawar ya? Tepuk tepung tawar merupakan salah satu tradisi masyarakat Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berkembang di berbagai daerah seperti Aceh Tamiang, Langka, Deli Serdang, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, hingga Kalimantan Barat pendengar. Dalam pelaksanaannya, seorang tokoh adat atau orang yang dituakan akan memercikkan air yang telah dicampur dengan berbagai bahan alami kepada orang yang sedang diberi doa. Dan biasanya tradisi ini dilakukan ketika acara pernikahan, khitanan, menempati rumah baru, keberangkatan haji, pelantikan jabatan, menyambut tamu kehormatan, syukuran kelahiran anak maupun naik kendaraan atau kapal baru. Dan pendengar, semua itu menjadi simbol doa agar seseorang memperoleh keselamatan, keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dan pendengar, banyak orang mengira kata tepuk berarti bertepuk tangan pendengar ya. Padahal dalam tradisi Melayu, kata tepuk berarti menyapukan atau menyentuhkan air yang telah diramu menggunakan daun-daunan tertentu ke tangan atau tubuh orang yang diberi doa. Sedangkan tepung tawar berasal dari campuran air dengan tepung beras yang melambangkan kesejukan, kesucian, dan harapan agar kehidupan menjadi lebih tenang. Proses ini biasanya diiringi doa-doa keselamatan pendengar. Dalam masyarakat Melayu yang kental dengan nilai Islam, seluruh prosesi selalu diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk permohonan keberkahan.

kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api yang ketika kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya? Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api. Ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak, maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan rawat perangkat listrik dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

Ya, baik pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp dari Kak Sera, pendengar ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Reina, Goresan Cinta. Salam buat semua pendengar, spesial buat yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu, amin. Semoga Kak Sera juga dalam keadaan sehat-sehat ya Kak Sera ya. Impian itu gratis, tapi untuk membuat impian itu menjadi kenyataan harus dibayar dengan proses. Nikmati prosesnya, akan datang masanya. Oke, quote-nya bagus ya Kak Sera ya. Ya, bergabung juga Mak Selfie. Mak Selfie, lagu Melayunya dari Arta, judulnya Lancang Kuning. Sambil kolek-kolek dengerin Deyati cuak-cuak. Arta by Sultan. Oke, siap ditunggu untuk lagunya ya Mak Selfie ya. Ya, baik pendengar. Kurang dari 30 menit lagi pendengar ya, kita di musik tradisional dan budaya Melayu, dan kan ya dihadirkan terus lagu Lancang Kuning ya, dari aransemen by Sultan.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Delfayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong

Ya pendengar, malam ini kita belajar bahwa tepuk tepung tawar bukanlah sekedar rangkaian adat pendengar ya, melainkan simbol doa, penghormatan, rasa syukur, dan harapan akan keselamatan. Tradisi ini mengajarkan bahwa budaya dan nilai-nilai keagamaan dapat berjalan beriringan, memperkuat jati diri masyarakat sekaligus mempererat hubungan antar generasi. Dan semoga warisan budaya seperti ini terus dijaga, dikenalkan kepada anak-anak kita, dan tetap hidup di tengah perkembangan zaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dan pendengar, saat lagi ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Didong di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Halo sobat sehat, punya masalah dengan gigi kuning? Yuk simak tips sederhana untuk menjaga gigi tetap putih dan bersih. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mudah membuat gigi kusam, seperti kopi, teh, dan juga soda. Ketiga, jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur segar seperti apel dan wortel yang bisa membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Ingat, senyum cerah dimulai dari gigi yang sehat. Tetap jaga kebersihan mulutmu ya sobat.

Ya baik pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita mengikuti Didong Gayo hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Panas Bangudri. Para penonton membesar kerami, rewendi kami leporo pengwara. Ibarat bendera tenwai urung kami, maneh kulabi-labi mudetik inopa.
1: Hari hari biasa.
0: Kuang polisi tahu.

kita teriak kebiasa. Terus putus, putus banyak. Ku negara yang didomi papi, ia dapat mimpi di masa kuno ya. Cerak kemali masa kenapi, gerara kemeli yang tua ni gemar. Astaghfirullahaladzim, kemakin lama kenapi ngemani ari aku kolak nangka ika bagi dongger pernah pepani lagu wilu wahen ke sana siara.

वह है अपना।

Kenangan kata tetangga.

Gaya luas mu.

Kalian di Tenggara. Das

Thank you.

Hi.

Satu atau dua, eh, kau tiada yang akan harus berdampak.

Tiga

gaul kakakmu melayu hatiku gatimu ngebentuk iwani kucakmu renyelaniku si bangsu si bagara putra gerahmu sarabasa kasih renyelanku Musa.

เทปเนาะมันดู

Thank you.

Ragu ador Aceh kuul, rakin curung kunci, generasi di sidang ni, meho sampai kemang. Motimul asamura, romang.

Kekerenganya aku kita mau rumpung susi. Sidang gelmas ni sudah aku tendang. Mulai

Urung garak na tili lagu bukit cinta umur 65 masih mata.

Bapak Al-Hudri matae orok dua, umurnya itama, sawerni sumbang.

Bapak, ini urutan diriku yang matang.

I'm going to go to the hospital.

Mengingat aku dengan

tu suai hitam kah, kena berubah ke bingung dan bingung.

inang pipi. Di penyantai gunung lagu kayu, lagu kapu, iwan arena.

ಮೋರೆ ನೀ ಚಲ.

0: 的。
1: 俺中，俺中啊！
2: Ara ananjumpo ariyalku

Thank you.

Allah

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Iya benar-benar, ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Babak kedua baru akan lebih banyak gol karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke. Nah, kita langsung saja saksikan ya Bung ya pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto dan juga Bung Senpi.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

Assalamualaikum. Ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita nantikan kembali untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti mutiara subuh pagi ini.

0: Ya, pendengar, kita bergabung bersama dengan Masjid Rohamah.
1: Dari jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Julkifli Budi MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah illa yaumil qiyamah. Amma ba', kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh, tamu Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah menjagakan dan membangkitkan kita dari peristirahatan kita di malam hari, dan seketika terpanggil hati kita hadir di rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita berdoa semoga senantiasa Allah curahkan terus-menerus pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kiranya kita berpeluang mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Sidang jamaah subuh, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan terkait dengan apa dan siapa sebenarnya penolong yang setia. Apa dan siapa sebenarnya penolong yang sejati, penolong yang hakiki? Karena menjalani kehidupan yang singkat ini, sebahagian kita mencari penolong-penolong yang ada di dunia, mencari penolong-penolong yang ada di sekitar kita. Kita berharap penolong itu setia selamanya. Padahal penolong yang sejati, penolong yang sesungguhnya itu telah digambarkan dan telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Pertanyaannya, penolong demi penolong yang selama ini kita raih, penolong demi penolong yang selama ini kita cari, apakah penolong itu termasuk bagian daripada penolong-penolong yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seandainya penolong-penolong yang selama ini kita cari tidak termasuk penolong yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya kehidupan kita. Maka untuk itu jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melirik, kita melihat sejenak apa dan siapa saja sebenarnya penolong yang sejati yang direkomendasikan Rasulullah. Kemudian kita mengintrospeksi diri kita, apakah saya sudah punya penolong itu, atau justru saya sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa itulah penolong yang seyogianya saya cari. Jamaah subuh yang berbahagia, dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Majah dengan derajat hadis hasan, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi Sesungguhnya, kata Nabi, yang setia menolong atau mengikuti seorang mukmin tatkala dia telah meninggal dunia, diikuti terus, diiringi terus, baik itu berupa amalannya, baik itu berupa kebaikan-kebaikannya, adalah, jadi kata Nabi, itu penolong setia mengikuti kita mulai dari dunia sampai kita masuk ke alam barzah, sampai hari akhir penolong itu setia menolong kita. Penolong yang pertama, kata Nabi, ilman alamahu wa nasyarahu. Orang yang ketika hidup dia berilmu, diajarkan ilmunya, disebarluaskan ilmunya, itu penolong yang pertama. Nah, mari kita bertepuk dada, bertanya diri, usia terpakai berapa sudah, seberapa banyak ilmu yang sudah kita cari, seberapa banyak ilmu yang sudah kita sebarkan kepada orang banyak. Ilmu di sini para mufassir hadis menjelaskan, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ilmu yang membedakan antara yang halal dan yang haram, ajarkan. Ilmu yang mengajarkan antara kesesatan dan petunjuk, ajarkan. Ilmu yang mengajarkan tata cara membaca Al-Quran, ajarkan. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, kalau kita memilikinya, maka jangan kikir, jangan pelit mengajarkannya kepada orang banyak. Karena sungguh ilmu itulah nanti yang datang pada hari kiamat sebagai penolong kita. Seberapa banyak ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang banyak, sebanyak itu pula lah terus pertolongan itu mendatangi kita. Itu sesungguhnya penolong yang setia yang pertama. Orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, dan ilmunya dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaladan salihan tarakahu. Orang yang ketika hidup dia didik anaknya dengan pendidikan yang soleh, dengan pendidikan yang benar. Kemudian pasca dia meninggal dunia, anak salih inilah yang terus-menerus mendoakannya. Anak salih inilah yang terus-menerus beramal dan amalannya menyampaikan kebaikan kepada orang tuanya yang telah tiada. Kembali kita bercermin dari setiap anak-anak yang sekarang Allah titip pada kita, seberapa berhasil kita sudah menjadikan pendidikannya pendidikan yang benar, mewariskan kepadanya pendidikan-pendidikan yang betul-betul. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ini penolong yang kedua. Atau justru sebaliknya, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita malah mendatangkan fitnah atau mendatangkan kesengsaraan. Alangkah celaka dan ruginya kita. Dan itu dibentuknya waktu hidup di dunia. Penolong yang setia yang kedua, awwala dan salihan tarakahu. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw mushafan warafau. Ini penolong yang ketiga yang tidak kalah penting. Orang yang mau meninggalkan, yang mewariskan mushaf-mushaf Al-Quran, mewakafkan mushaf-mushaf Al-Quran, punya kelapangan rezeki, berikan, belikan mushaf Al-Quran, titipkan di balai-balai pengajian, tinggalkan di rumah-rumah Allah, tinggalkan di musala-musala, tempat di mana Al-Quran dipelajari. Sepakat para ulama, tidak ada yang berikhtilaf tentang ini. Selama Al-Quran yang diwakafkan seseorang itu dibaca oleh orang yang belajar Al-Quran, sebanyak itu pula lah terus menerus pahalanya menjadi penolong kepada pewakaf Al-Quran tersebut. Ini kadang-kadang himbauan berwakaf saja dicemoohkan, ajakan untuk berwakaf saja disepelekan. Nauzubillah min dzalik. Ini penolong yang ketiga. Kemudian kata Rasulullah, au masjidan banahu. Penolong yang keempat yang tak kalah penting, orang yang punya rizki atau orang yang punya kemampuan ikut serta membangun masjid, ikut serta membangun rumah-rumah ibadah Allah. Dalam sebuah sabda lebih detail disampaikan oleh Nabi, mambana masjidan lillah, siapa yang dia bersedia membangun rumah untuk Allah, masjid untuk Allah, ingkana, walaupun dia hanya bersedekah sebesar sangkar burung merpati, dia bawa semen sebesar sangkar burung merpati saja, dia bawa pasir sebesar sangkar burung merpati saja, dia serahkan kepada panitia pembangunan masjid, apa kata Allah di hadis ini? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk orang yang membangun masjid dengan serupa itu, dengan sebesar itu sumbangannya, baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Hari ini himbauan berinfak untuk pembangunan masjid jepsagi setiap sudut kita lihat. Tapi masih ada kita yang mengabaikan peluang tersebut, padahal garansinya, janjinya, bunya lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga melalui ikut serta berinfak membangun rumah Allah. Selanjutnya jamaah subuh yang dirahmati Allah, aw nahran ajrahu, atau orang yang mengalirkan air sungai, orang yang membiarkan airnya mengalir kepada orang lain. Nah, ini khususnya kita yang di perkebunan atau di persawahan. Nanti ucit. Mentang-mentang mata airnya di kebun kita, kita tutup untuk orang. Jangan. Mentang-mentang airnya lewat tempat kita, kita hentikan untuk orang lain. Tak boleh. Karena membiarkan air itu mengalir untuk orang banyak adalah bagian daripada salah satu yang akan mendatangkan pertolongan untuk kita. Maka perselisihan, silang sengketa yang ada di kampung-kampung kita terkait dengan perairan sawah, perairan yang melintasi perkebunan, hentikan dan pahami bahwa itu adalah bagian daripada penolong yang setia. Yang terakhir, penolong yang setia, yang sejati adalah au sadaqatan akhrajaha, orang yang hidupnya dihiasi dengan bersedekah, bersedekah, bersedekah. Baik dia bersedekah waktu dia masih hidup dalam keadaan sehat, maupun dia bersedekah setelah dia tiada, artinya anak-anak ahli warisnya yang bersedekah. Nah, hal ini dikuatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Ketika seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi tufiat wa ana ghaibun anha, ibuku telah meninggal ya Rasulullah, apakah sampai sedekahku ku atasnamakan untuk ibuku? Kata pemuda tadi, apa kata Rasulullah? Qala na'am, ya sampai. Maka kita yang ditinggalkan harta oleh orang tua kita yang telah tiada, kita yang diwariskan harta oleh orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, ingin mendapat penolong yang setia, maka sedekahkan. Atau kita yang masih hidup, bersedekahlah banyak-banyak, yang dengannya kita mendapatkan penolong yang setia dan sejati. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, itulah besarnya kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Disampaikannya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, lebih dari tiga opsi, lebih dari tiga pilihan cara kita untuk mencari penolong-penolong yang sejati, penolong-penolong yang setia. Alangkah ruginya kita yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebanyak itu peluang mencari penolong yang setia, tahu-tahu satu di antara penolong itu satu pun tak pernah kita miliki, satu pun tak ada usaha kita untuk memilikinya. Semoga kita terlindung dari umat Rasulullah yang tidak memiliki penolong yang sesungguhnya dan hanya sebatas mencari penolong duniawi yang pada hakikatnya akan kita tinggalkan atau dia akan meninggalkan kita. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.

muncul dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air Zam-Zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air Zam-Zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air Zam-Zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air Zam-Zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya tepat pukul 6 saat lagi kita akan ikuti Warta Tano Gayo. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Bupati Haili hadiri pembekalan Catin di Kemenak. Polisi di Takengon tertibkan knalpot brong. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Mendagri Tito serahkan bantuan 1 unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
1: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan 1 unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan utara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan.
2: 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati masing-masing daerah, mobil tangki bisa juga untuk air minum, sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran. Ya. Bertenaga sedap, ya, sampai dengan 3-4 bar. Jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran, dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
1: Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81, maksud kami Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musar Alun Takengon. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebyar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
4: Walaupun fisik nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dengan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam tadi juga, pelaksanaan ini mengajar konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan secara.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi PN HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
5: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat rakyat, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
3: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat, selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di Kampus Jabal Gapur Pidi. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Gapur Kabupaten Pidi pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safuadi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
7: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
6: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safuadi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safuadi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap Civitas Akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
0: Sejumlah reje kampung di Kecamatan Bukit ikuti acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reje kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
8: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reje kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada reje kampung definitif. Syahrian menegaskan, para reje diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
9: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
8: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada reje kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinilai mengganggu kenyamanan warga, Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan penggunaan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Ayub mengingatkan kepatuhan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Hail Yoga beri pembekalan bagi calon pengantin, dukung terwujudnya keluarga berkualitas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menghadiri kegiatan pengarahan dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Aceh Tengah di Aula Kemenag setempat kemarin. Program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini merupakan program unggulan Bupati Aceh Tengah yang bekerja sama dengan Kemenag. Tujuannya untuk membekali calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sekaligus mendukung terwujudnya keluarga yang religius, harmonis, dan berkualitas. Bupati Heli menegaskan bahwa membangun keluarga yang kuat harus dimulai dengan kesiapan spiritual dan pemahaman yang baik tentang kesehatan keluarga. Menurutnya, calon pengantin harus mampu bisa membaca Al-Quran sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, Bupati Heli juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai gizi, terutama bagi calon ibu sebagai langkah awal dalam melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga pasca kelahiran menjadi faktor penting dalam mencegah stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Bupati Heli hadiri pembekalan Catin di Kemenak. Polisi di Takengon tertibkan kenal pot brong. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama warta, ya maksud kami warta Tanoh Gayo. Untuk pilihan selanjutnya, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi pukul 6.30 kita akan ikuti informasi cuaca. Namun sebelumnya kembali kami temani dengan satu pilihan lagu pop Indonesia berikut.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Kak Miftahul Jannah. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Baik Kak, silakan Kak untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini Kak.
2: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI khususnya wilayah Tengah Aceh. Baik, ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh dan juga wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah dari luas. Adapun malam hari diperkirakan juga cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 98%. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh, secara umum tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang dalam kategori rendah sekitar 0,5 sampai 1,25 meter itu di perairan timur dan juga utara Aceh. Kemudian untuk tinggi gelombang dengan kategori sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter untuk perairan barat dan juga perairan Sabang dan Banda Aceh ke perairan selatan Simulu. Kemudian untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau 76 titik panas untuk wilayah Aceh. Untuk wilayah Tengah Aceh sendiri terdapat satu titik panas untuk wilayah Benar Meriah. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat karena memang suhu udara cukup tinggi untuk beberapa hari ini dan juga sudah mulai masuk ke musim kemarau, agar menjaga kesehatan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari, kemudian menggunakan tarbir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu kami himbau agar tidak membakar sampah sembarangan, buka lahan dengan cara bakar karena berpotensi terjadi karhutlah, serta perlu diwaspadai potensi hujan secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih Kak untuk informasi cuacanya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Baik, assalamualaikum.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nemo? Nemo? Loh, kok diam aja? Ita! Ikan aku mati, Ta! Nemo mati!
1: Apa sih teriak-teriak gitu?
0: Nemo mati, Ta! Nemo mati!
1: Masa sih? Coba sini aku lihat. Eh, Siti, ikanmu ini lagi tidur, bukan mati.
0: Hah? Tidur? Memangnya ikan bisa tidur?
2: Ya iyalah. Memangnya cuman kamu yang bisa tidur? Ikan juga perlu tidur untuk memperbaiki tubuh dan mengatur ulang otaknya, sama seperti yang dilakukan manusia. Namun, cara ikan tidur tidak memerlukan tempat untuk berbaring maupun kelopak mata yang tertutup. Bahkan beberapa jenis ikan akan tidur layaknya ikan mati dengan membaringkan tubuhnya di dasar air. Jadi Nemo ini gak mati, Siti. Dia cuman tidur.
0: Bisa diam gak? Ikanku lagi tidur.

Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Moniru atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung dan pesejuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, pendengar, kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini 10 Juli 2026 untuk komoditi sayur mayur jenis bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, buncis Rp15.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai caplak mengalami kenaikan sebesar 28,57%, minggu lalu Rp35.000, dan untuk saat ini Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian cabai hijau juga mengalami kenaikan, minggu lalu Rp30.000, untuk minggu ini Rp35.000, naik 16,67%. Berikutnya cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, kelapa bulat Rp8.000 per kilogram, kemudian kentang Rp12.000 per kilogram, kol kubis Rp8.000 per kilogram, mie instan Rp3.500 per bungkus, tahu Rp16.000 per kilogram, tempe Rp20.000 per kilogram. Kemudian tomat lokal mengalami penurunan, minggu lalu Rp18.000, minggu ini Rp17.000 per kilogram, turun 5,56%. Sedangkan yang terakhir wortel terpantau harganya stabil di Rp10.000 per kilogramnya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. FYI for Yay Info.
2: Hai.
3: Hai.
2: Mana aja?
3: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Oh, ini baru kelihatan.
3: Ih, masa?
2: Lagi ngapain?
3: Aku lagi ngeprint draft proposal.
2: Proposal lagi?
3: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
3: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
2: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
3: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
3: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
4: Oh begitu.
3: Yoi.
4: Boleh minta kertasnya gak?
3: Buat apa sih?
4: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
5: FYI, for yay info.